0: Apabilah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day.

0: Shalom sahabat, antusiasme yang kita tunjukkan pada pagi hari ini tentu saja akan menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kita. Pagi hari ini kita akan belajar mengenai aturan 5 menit. Sahabat, ada seorang bernama Adelaide Blanton. Dia bercerita tentang suatu aturan 5 menit yang diberlakukan di rumahnya ketika dia masih kecil. Maksudnya, dia menjelaskan bahwa kami semua harus sudah siap berangkat sekolah 5 menit sebelum benar-benar berangkat. Jadi kalau berangkatnya 7 kurang 15, 7 kurang 20 sudah harus siap. Keluarga kami besar dan 5 menit waktu ekstra tersebut adalah waktu doa bagi ibu dan kami anak-anaknya. Tempatnya adalah dimanapun ibu berada ketika kami semua siap berangkat. Terkadang ya bisa di dapur, ya bisa di ruang keluarga atau kamar tidur atau bahkan di teras depan. Tapi kami semua bersujud, bertelut sementara ibu memohon berkat bagi kami masing-masing dan mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya. Seringkali seluruh nama kami disebut dan berkat-berkat khusus dimintakan bagi kami masing-masing. Kalau seorang anak di lingkungan kami mampir untuk berangkat sekolah bersama kami, misalnya tetangga kami sering berangkat bersama-sama dengan kami, mereka pun diikutsertakan dalam doa ibu. Setelah ibu selesai berdoa, kami masing-masing dikecupnya, baru berangkat. Itulah 5 menit yang penting bagi kami masing-masing. Dan sampai sekarang, saya masih mengenangnya sebagai 5 menit yang paling berharga dalam hidup saya. Sahabat, tidak adakah waktu 5 menit yang dapat kita luangkan hari ini untuk waktu yang lembut serta kudus bersama dengan anak-anak kita? Biasanya 5 menit yang ada itu pun diisi dengan teriakan-teriakan, di mana kaos kakiku, di mana tasku, di mana PR-ku dan lain sebagainya. Si mama kemudian menjadi panik dan semua dilakukan secara begitu terburu-buru. Sahabat, sebuah pepatah mengatakan, kendalikanlah sebuah keluarga seperti memasak seekor ikan kecil, yakni dengan sangat lembut, dengan api kecil. Sahabat, selamat meluangkan waktu 5 menit bersama dengan anak-anak kita. 5 menit yang lembut, yang kudus, yang akan tetap dikenang sampai mereka besar nanti. Dan kemudian akan diteruskan kepada cucu-cucu kita. Amin.
1: Saya Pendeta Diana Cistiawan, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
2: Wisdom of the Day, Refresh.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
4: Halo?
5: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
6: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
4: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
7: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Ictus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di The Station of Salvation 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Mau ada apa toh, Cu? Kok repot banget?
1: Ini loh, Nek. Kita lagi melaksanakan 3M+.
0: Lah, wong ditanya mau ada apa, kok malah jawabannya 3M+? Piye toh iki?
1: Aduh, Nenek, ini 3M+ itu cara memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk demam berdarah dengan cara menguras tempat penampungan air seperti bak mandi, vas bunga, tempat minum burung, dan lain-lain seminggu sekali. Menutup rapat semua tempat penampungan air seperti ember, gentong, dan lain-lain. Mengubur barang-barang bekas yang ada di sekitar rumah yang dapat menampung air hujan. Plusnya, tindakan memberantas jentik dan menghindari gigitan nyamuk dengan membunuh jentik nyamuk di tempat air yang sulit dikuras, atau dengan menaburkan bubuk abate 2-3 bulan sekali dengan takaran 1 gram abate untuk 10 liter air.
0: Lalu bubuk abatenya diperoleh di mana?
1: Abate dapat diperoleh di puskesmas atau di apotik. Masih ada lagi, Nek, 3M+-nya. Kita bisa memelihara ikan pemakan jentik nyamuk, mengusir nyamuk dengan menggunakan obat nyamuk, mencegah gigitan nyamuk dengan memakai lotion anti nyamuk, memasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, dan tidak membiasakan menggantung pakaian di dalam kamar kita. Begitu, Nek.
0: Wah, kalau begitu, Nenek juga ikut 3M+, biar terbebas dari penyakit demam berdarah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: It's a wonderful blessing.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi untuk pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Tentunya sahabat-sahabat juga sudah merasakan kehangatan dari mentari pagi ini. Nah, sahabat sekalian, mentari pagi yang sudah menghangatkan kita ini adalah bukti dari penyertaannya. Berkat adalah buah kebaikannya. Nafas hidup adalah bukti kasih setianya. Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Morning blessing menemani sahabat semuanya hari ini hingga pukul 9 nanti. Wow, selamat pagi semuanya yang sudah siap di tempat tugas atau yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat ke tempat tugas ya. Pagi ini adalah gambaran bahwa Allah itu setia dan fajar ibarat pertolongannya yang tidak pernah terlambat. Mari sahabat sekalian, sambutlah pagi dengan ucapan syukur dan penuh semangat menjalani hari ini. Yuk, bersama-sama Morning Blessing dari saat ini hingga pukul 9 nanti hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Ner, kemarin posisi-posisi makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura _ mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk!
2: Mau Takeimura Mie, kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

Ya, masih di Morning Blessing hari ini, hari Senin ya. Wah, cepet banget nih, sudah masuk tanggal 20 bulan Juli 2026. Apa kabarnya sahabat semuanya? Hari ini yang sudah menanti informasi kesehatan bersama dengan Dr. Yosef. Untuk hari ini kita geser hari Kamis ya, besok tanggal 23 Juli. Nah, karena hari ini dokter masih ada di luar kota untuk mengikuti kegiatan seputar kesehatan juga ya. Baik sahabat sekalian, informasi ini buat sahabat-sahabat semuanya sudah menanti, kita akan bergeser ya bersama dengan Dr. Yosef besok hari Kamis 23 Juli 2026. Gimana sahabat semuanya, sudah siap untuk segala aktivitasnya? Pagi hari ini sahabat semuanya sudah merasakan berkat yang berlimpah ya. Pagi-pagi sudah kembali melakukan segala aktivitasnya yang tadi di jalan. Hati-hati, sudah sampai tempat tugas belum nih ya? Yang benar-benar pagi-pagi, karena tugasnya emang pagi-pagi. Sukses semuanya, disyukuri dengan kegiatan sahabat-sahabat semuanya ya. Morning blessing, morning is wonderful blessing.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Kurangilah makanan dan minuman berwarna seperti teh atau kopi untuk mendapatkan gigi yang putih cemerlang. Saya Dr. Gigi Freddy, Panti Wilasa Dr. Cipto.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, senang sekali saat ini sahabat semuanya bersemangat selalu untuk masuki hari yang baru. Ini adalah awal hari Minggu baru dan awal yang baru dan bersih ya. Apa sahabat yang sudah lakukan ya, kita bisa melakukan apapun yang kita pikirkan. Awal baru itu tersedia bagi kita semua lebih dari 50 kali setahun. Itu disebut hari Senin. Baik sahabat sekalian. Ya, hari ini sudah masuk di hari Senin yang keberapa nih ya. Coba aja hitung dari tahun 2026 ya. Semangat mengawali minggu yang baru. Ya, jangan takut ya menghadapi tantangan hari ini ya. Setiap langkah kecil yang kita ambil ini akan membawa kita semakin dekat pada tujuan ya. Mungkin minggu lalu berjalan sesuai harapan ya. Tapi hari ini ada kesempatan baru untuk memulai lagi. Gimana sahabat semuanya? Sebagai orang percaya, ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap langkah kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Ya. Baik, sahabatkan kuat dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gentar ya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mari sahabat sekalian jalani hari ini dengan hati yang penuh syukur, pikiran yang positif, semangat untuk memberikan yang terbaik ya. Percayalah bersama dengan Tuhan tidak ada usia, tidak ada usaha yang sia-sia. Aduh, kepleset nih ya. Oke, morning blessing melangkahkan kaki sahabat di tempat tugas masing-masing ya. Oke, masih di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Ya, masih di Morning Blessing hari ini, hari Senin, sahabat semuanya. Info nih ya buat sahabat Suiktus. Hari ini biasanya bersama dengan Dr. Yosep. Nah, kali ini Dr. Yosep masih ada di luar kota untuk mengikuti kegiatan kesehatan juga ya. Untuk itu, untuk minggu ini akan diganti besok hari Kamis 23 Juli 2026. Oke, sahabat itu, mari bersama-sama tetap simak serangkaian acara yang sudah disiapkan ya. Bagaimana sahabat semuanya hari ini sudah memprogram, merencanakan memasuki hari Senin ya. Kalau sahabat itu biasanya masuk hari Senin itu berat banget ya, karena ini adalah menjadi transisi dari akhir pekan ke rutinitas. Tapi banyak juga ya, masuki hari Senin itu justru semangat. Bagaimana dengan sahabat itu ya, silahkan. Bagaimana cara memotivasi diri? Bukan berarti harus langsung bersemangat ya, tapi menemukan alasan untuk mulai bergerak. Silakan sahabat itu, saya mau bergabung. Bagaimana cara memotivasi diri di awal pekan ya? Baik, nah ini sahabat itu bisa dicoba juga ya, mulai dengan satu tujuan kecil aja, misalnya selesaikan tugas penting dalam waktu ya, bisa 30 sampai 60 menit pertama, karena keberhasilan kecil itu sering membuat lebih mudah melanjutkan pekerjaan berikutnya. Lalu ingat alasan di balik aktivitas sahabat, pikirkan apa yang akan dicapai minggu ini ya, baik itu untuk pekerjaan, sekolah, kesehatan, atau kehidupan pribadi. Tentunya sahabat juga sudah menulisnya nih ya, apa yang diinginkan dalam minggu ini untuk pekerjaan. Kemudian sekolah, kalau sekolah ya bisa mungkin proposalnya sudah di ACC minggu ini. Untuk pekerjaan yang biasanya menunda, sekarang bisa diselesaikan semuanya. Untuk kesehatan, kehidupan pribadi, nah buat daftar prioritas ya. Pilih maksimal 3 hal yang paling penting hari ini agar tidak merasa kewalahan. Yang biasanya menunda tugasnya, ditulis nih ya, jangan sampai disapa, kamu kok belum menyelesaikan itu gitu ya. Nah, sahabat itu lakukan juga rutinitas pagi yang menyenangkan. Kalau sahabat itu biasanya menikmati air putih, begitu ya, sambil mendengarkan musik, berolahraga ringan, atau berjalan sebentar. Ini bisa membantu mengubah suasana hati. Harus bisa memanage waktu ya di awal pekan ini, karena benar-benar kalau pagi itu wow gitu ya. Nah sahabat itu, kita lanjut lagi, tapi kita nikmati dulu ya suasana pagi hari dengan penuh kehangatan yang saya siapkan beberapa pujian untuk sahabat semuanya. Jangan kemana-mana, tetap

0: Iya, iya.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak, kak, iya, jadi pinter ngoceh, no. Eh, pak, jangan lupa, nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
5: Aku ambil ya.
4: Tapi kan itu bukan sampah kita.
5: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
4: Iya ya, jadi bersih.
5: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
4: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
6: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
7: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, masih menemani sahabat semuanya pagi hari ini. Pujian yang liriknya mengajak kita untuk sukacita dari Tuhan itu adalah kekuatan bagi jiwa, bahkan bisa dirasakan di tengah badai kehidupan. Wow, selamat pagi semuanya sudah bergabung bersama Itusnya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Catat nih ya, besok hari Kamis Morning Blessing bersama dengan Dr. Yosef. Hari ini Dr. Yosef masih ada kegiatan di luar kota untuk menambah ilmu tentang kesehatan ya. Jangan lupa besok hari Kamis pukul 7.30 bersama dengan Dr. Yosef hingga pukul 9. Nah, masih di Morning Blessing hari ini ya, berbagi pengalaman, berbagi sharing begitu sahabat semuanya, bagaimana cara memotivasi di awal pekan, memotivasi diri di pagi hari ya. Memang kalau hari Senin itu sangat berat, tetapi sahabat itu bisa membuat motivasi ini menjadi motivasi yang positif ya. Lakukan rutinitas pagi yang menyenangkan. Ada yang olahraga kecil begitu ya, berjalan sebentar ya, 15 menit ya di kompleks bisa ya. Kemudian juga bisa loh sahabat semuanya fokus pada proses ini, bukan kesempurnaan ya. Tidak perlu menunggu merasa termotivasi untuk mulai. Seringkali motivasi itu justru muncul setelah kita mulai bertindak. Nah, sudah bertindak pagi hari. Tadi ada loh yang lewat di sini, jalan sehat katanya setelah tadi dari Trilomba Juang. Tapi ternyata kan Trilomba Juang hari bulan Juli ini direnovasi ya. Ternyata lewat aja, langsung ke lewat di depan Radio itu. Wah, terima kasih salamnya ya. Baik, sama sekalian beri diri penghargaan ya. Setelah menyelesaikan target, nikmati istirahat sejenak dan lakukan hal kecil yang sahabat sukai. Hari Senin ini bukan awal dari beban baru loh sahabat semuanya ya, tetapi justru adalah kesempatan baru untuk membuat kemajuan sekecil apapun. Wah, tidak apa-apa jika Senin itu terasa biasa aja. Yang terpenting adalah mengambil langkah pertama, karena langkah kecil yang konsisten itu sering menghasilkan perubahan yang besar.

Semoga harimu berjalan dengan lancar. Terima kasih yang sudah mampir ke Radio Itu Sadi Pagi nih ya. Tetap stay tune di 96.5 FM Itu Sahabat Anda. Dan juga sahabat Itu yang sudah selalu mendukung dalam doa, perhatian, dana untuk pekabaran Injil lewat media elektronik ini. Selamat pagi. Dan ini dia lagu-lagu manis untuk Anda.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The Station of Salvation 90.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Sahabat itu jumpa lagi di program Excellent Message pagi hari ini. Senang sekali Ragil menemani sahabat itu ya. Tentu saja semua karena kasih Tuhan buat kita semuanya. Bagi sahabat itu sebelum kita berbincang-bincang di program Excellent Message di hari Senin ini jam 9 sampai jam 10, tentu saja kita akan dengarkan satu lagu buat sahabat itu, sebuah lagu dari Ed Sheeran. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioles ke kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, seperti itu masih di program Excellent Business pagi hari ini bersama dengan Syahra Gil Pamungkas. Senang sekali melihat seperti itu. Baik, seperti itu di pagi hari ini kita berbincang-bincang tentang pemanfaatan bisnis dengan memanfaatkan halaman di rumah yang ada buat sahabat itu ya. Jadi halaman di rumah itu jangan disia-siakan ya, jangan diterbengkelaikan, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk bisnis. Tentu saja sahabat itu di mana kalau kita bisa memanfaatkan halaman rumah dengan bisnis ya, kita tentu saja akan mendapatkan satu income yang ya lumayan ya, di mana tergantung dari apa yang mau dilakukan bisnisnya ya, sahabat itu ya. Dan itu juga pilihan dari sahabat itu mau dipakai untuk apa gitu ya. Jadi ada yang berhubungan dengan keindahan, misalkan tanaman, itu juga bisa juga. Dan apapun bisa dilakukan, tergantung dari lokasi ataupun tempat di mana Bapak Ibu berada, seperti itu sih ya. Ya, untuk halaman rumah menjadi sumber penghasilan dengan membuka warung kelontong misalkan, itu juga bisa. Dan juga bisa menyewakan area parkir. Nah, ini kalau saya lihat di dekat-dekat terminal misalkan ataupun dekat stasiun begitu ya, rumah-rumah dari situ ataupun mungkin dekat dengan mall ya, dengan mall itu bisa juga dipakai untuk area parkir ya, dan menguntungkan sama itu sih ya, income-nya tuh menguntungkan daripada mungkin dikontrakkan ya, lebih baik buat parkir ya, dimana per jam berapa begitu ya untuk kendaraan. Kalau lahannya bisa dipakai untuk kendaraan, kalau mobil begitu ya, tergantung dari halamannya. Ataupun juga bisa memulai bisnis urban farming yang ini sekarang ini banyak sekali yang dilakukan ya. Urban farming ini banyak sekali dilakukan ya, seperti budidaya tanaman hias dan sayuran organik ya. Ini luar biasa ya, konsep ini memang sangat hemat biaya dan bisa disesuaikan dengan luas lahan serta keahlian dari sahabat itu ya. Sahabat itu menurut saya ya, kalau keahlian itu bisa dilakukan dengan satu kebiasaan. Misalkan sahabat itu ya, kalaupun enggak suka tanaman ya, kalau memang pengen bisnisnya ke sana, sekarang kan bisa ya, informasi bisa lewat internet ya, Google semuanya bisa. Ya sahabat itu, jadi tergantung mana yang akan dipilih buat sahabat itu sebagai usaha sesuai dengan lokasi buat sahabat itu ya. Dimana kalau mau memulai bisnis itu bisa dilihat dulu ya, lingkungannya sekitar rumah Anda tuh apa begitu ya, dan seperti apa yang menguntungkan ya. Kalaupun ya areanya tuh ramai ya, ataupun tempat komersial begitu ya, memanfaatkan area depan sebagai halaman parkir berbayar atau membuka warung kopi atau minuman kekinian yang menyasar pekerja dan pejalan kaki, itu juga bisa seperti itu ya, mungkin dekat-dekat mall gitu ya. Ya kalau di mall kan harganya lebih mahal, tapi kalau Anda buka sendiri di situ, tempatnya nyaman, orang pasti akan kesana ya. Wih, enak di sebelah itu ya, deket ya, bisa jalan lagi ya, jalan udah deket gitu ya, ya bisa dimanfaatkan. Ataupun kalau memang gak mau untuk usaha seperti kopi ya, kafe misalkan gitu ya, bisa juga parkiran itu juga sangat menguntungkan seperti itu sih ya. Kalau saya lihat di Semarang ini, di dekat Citraland itu juga ada itu tempat parkir kendaraan tingkat berapa ya, 3 atau 4 saya lupa. Ya, dan itu kayaknya penuh terus ya kendaraan, karena saya lihat di situ ya, karena mungkin lokasinya masih menguntungkan buat kendaraan ya. Jadi hitungannya per jam berapa, terus maksimal sehari berapa begitu ya. Jadi ada maksimalnya sehari berapa, jadi nggak langsung dihitung per jam sahabat itu ya. Kalau dihitung per jam terus ya, mungkin ya jadi sepi, karena mungkin kalau untuk pegawai ya, kalau pegawai itu kan mereka kerja itu jam 8 sampai jam 4 ya, berarti 8 jam kan. Nah di situ mungkin bayarnya kalau kendaraan 10.000 misalkan begitu ya. Dan kalau yang biasa parkir begitu 1.500 atau gitu ya.
atau 1000 gitu ya. Nah, sahabat itu jadi dihitung-hitung aja di situ sahabat itu. Jadi 1500 2 jam ya, kan per jam ya. Tapi kalau begitu lebih dari 8 jam dihitung aja 10.000. Jadi orang banyak suka parkir di sana ya. Kalau di mall itu kan mahal parkirnya, tapi kalau rumahnya ada deket di situ pasti banyak orang ke sana. Untuk pegawai dan juga untuk orang pengunjung yang senang jalan-jalan di mall daripada bayar parkirnya mahal, dia masuk ke situ. Juga di Paragon itu juga ada, di depan Paragon, samping Paragon itu juga ada juga ya. Itu mobil ya, kalau mobil. Jadi sahabat itu ya, memang kreativitas itu penting sekali di dalam memilih satu bisnis ya. Jadi lahan apa yang Anda inginkan di situ sahabat itu. Kalaupun pengen jual makanan juga bisa juga sahabat itu ya. Jadi bisa laku ya, karena sudah terkumpul untuk konsumennya sudah ada ya, disediakan oleh mall tadi ya. Dan ada pemikiran yang padat, misalkan tuh buka warung itu juga penting sekali ya. Misalkan ada ya, kalau saya lihat di Semarang ini banyak sekali di daerah apa nih, Telogosari itu ya. Telogosari itu banyak sekali ya makanan, jual makanan ya. Bahkan kalau teman saya cerita di sana itu 24 jam ada semua di sana. Jadi buka semua. Ya itu karena padat penduduknya, pemukimannya di warung kelontong, agen-agen gas LPG ataupun depot air minuman isi ulang yang sangat dicari oleh tetangga sekitar ya. Isi ulang itu penting juga ya, masakan itu penting juga ya. Kalau mereka pegawai-pegawai biasanya daripada pagi-pagi bangun masak-masak ya, mungkin lebih baik pesan aja pesan ya di dekat situ. Tapi penting juga ini gas ya, gas LPG itu penting ya, karena masing-masing rumah itu kan membutuhkan ya. Juga untuk minuman isi ulang. Wah, so itu jadi kita bisa memilih-milih ya mana yang dibutuhkan ya, lokasi Anda di mana begitu ya. Jadi bisa juga kalau dekat mall ya tadi parkiran, kalau dekat perumahan yang padat ya apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan rumah tangga. Baik, sampai itu sebelum kita berbincang-bincang kembali, kita akan dengarkan satu lagu yang akan hadir dari Bruno Mars and Anderson, yaitu sebuah lagu Smoking Out in the Window. Video. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: jam siji awan ngrungokke Iktus. Ah.
1: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa ngelara suara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.
3: Cie, lagi happy nih, Beb.
4: Biasalah. Dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
3: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
4: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
5: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 081, hotline kami di 0819171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: we shouldn't try.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
6: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Baik, sobat itu masih di program Excellent Business pagi hari ini. Ya, tentu saja sobat itu ya, kita lanjutkan lagi untuk title tadi ya. Di mana hari ini adalah bagaimana memanfaatkan halaman rumah dipakai untuk bisnis ya. Dan ini merupakan bisnis yang menyenangkan, di mana tidak perlu biaya yang tinggi tentu saja ya, sesuai dengan kemampuan dari masing-masing yang mau usaha sobat itu ya. Apalagi seperti itu kalau punya hobi tanaman ya, tentang tanaman dan ikan. Wow, ini menarik sekali seperti itu ya, di mana halaman yang ada bisa dipakai untuk menanam sayur-sayuran ya, seperti ya sawi ataupun cabai dan sayuran organik yang lainnya ya. Di samping bisa dipakai untuk kebutuhan sendiri, juga bisa dipakai untuk bisnis, dijual sekalian seperti itu ya. Dan kalau Rage banyak melihat ya, di daerah-daerah itu banyak sekali ya, ada juga yang mereka menanam tanaman apa itu yang bentuknya agak keriting-keriting itu loh, lupa saya ya, yang dipakai untuk sup itu apa, lupa apa ya tanaman itu, tanaman-tanaman yang dibutuhkan oleh setiap rumah tangga ya, kalau masak pasti pakai itu. Bukan oncelang ya, apa lupa saya namanya ya itu. Itu ada juga ya. Lupa saya ya. Tapi banyak sekali ya itu ya, dan ternyata dia mempergunakannya berbagai cara untuk mendapatkan income yang lebih, bukan hanya tanaman saja. Tetapi juga di bawah dikasih lele, enggak dikasih lele. Jadi air yang dari lele itu dipancarkan ke tanaman tadi ya, dan dari tanaman tadi turun ke bawah, jadi airnya selalu jernih ya, karena kan ada satu untuk kayak saringan begitu ya, dimana penyaringnya adalah tanaman tadi ya, dia tanaman tadi, dan itu kotoran-kotoran dari lele itu kan dibutuhkan oleh tanaman, dan lele pun juga butuh ya nutrisi yang dari tanaman tadi, jadi mengurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan sobat itu ya. Ya itu juga banyak sekali dilakukan ya sobat itu. Jadi sekarang ini kalau Rahil lihat ya, bisnis-bisnis bukan harus pergi keluar rumah yang jauh-jauh, tetapi dari rumah pun juga bisa. Dan di sana pun bisa menghasilkan yang tanamannya itu juga laku ya, laku karena dipakai untuk masak, dan lelenya pun juga dijual oleh si pemilik pebisnis tadi ya. Ini luar biasa banget ya, jadi banyak sekali ya. Sehingga saya juga terinspirasi ya dari sana ya, saya mencoba-coba kolam ya, saya coba-coba kolam itu saya beri ikan nila, dan kalau beli makanan pabrikan itu kan mahal, 1 kilonya 15.000 begitu ya. Tapi setelah saya searching-searching di situ, bisa dikasih makanan seperti kangkung, terus daun ketela rambat, dan juga daun ginseng. Ya, supaya kita juga tidak begitu banyak mengeluarkan biaya, tetapi nanti hasilnya maksimal ya, ini semoga berhasil ya. Dan baru saya praktekkan di rumah, karena saya juga melihat dari berbagai informasi dari YouTube itu ya, saya lihat bagaimana sih caranya untuk membuat bisnis di rumah sendiri. Nah, saya coba untuk ikan nila, dan kemarin saya coba untuk memberikan daun dari ketela, dan juga saya kasih ginseng, karena di rumah saya tuh ada tanaman ginseng juga, dan saya mau mencoba untuk daun ketela rambat ya, saya coba, saya kasihkan makan di sana, dan makanannya bukan saya kasih makanan pabrikan pur, tetapi saya kasih dedak, dimakan habis. Saya lihat ikannya begitu energik ya, luar biasa, dan tingkat kematiannya pun kecil. Ya, mungkin karena dikasih makanan sayur. Saya lihat sih waktu saya searching juga untuk ginseng itu memang memberikan satu kayak imun buat ikan supaya mereka tidak mudah sakit.
Jadi luar biasa berarti sih ya. Ya jadi belajar dari apa yang ada di rumah. Ini saya mencoba-coba sama itu sih ya. Dan tadi saya juga mengangkat ini karena saya berpikir ini bisa dipakai untuk semua orang yang ingin memanfaatkan halamannya. Halaman tidak perlu luas dan halaman yang ada pun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Banyak juga yang kemarin waktu saya lihat-lihat di salah satu tempat begitu ya, rumah perumahan, dia itu memberikan atas dipakai untuk ayam, bawah dipakai untuk lele. Saya lihat di sana, jadi kotorannya dari ayam dimakan lele, lelenya di apa namanya dipakai untuk konsumsi ya. Saya melihat, oh ini luar biasa juga ya. Cuman kemarin saya berpikir kalau itu kan mungkin kalau airnya enggak mengalir jadi bisa bau mungkin ya, karena saya baru melihat selintas aja sih, belum sampai lama. Dan saya lihat karena mereka baru ya, jadi saya mikir bau enggak ya ke penyaringan. Penyaringan, di penyaringan itu sekarang orang pada canggih-canggih, di penyaringan itu dikasih bibit cacing sutra yang nantinya juga bisa dipakai untuk makan ikan, juga bisa untuk makan ayam, juga bisa, karena itu kan proteinnya tinggi sekali ya, gizinya bagus banget di cacing sutra. Dan itu kan semua ikan pasti suka. Dan itu juga saya juga berpikir gimana sih mau dibuat seperti itu. Jadi sampai itu dimana ya, kalau kita pengen memanfaatkan halaman itu semua orang bisa, mau dipakai untuk apa ya. Tergantung dari lokasi sahabat itu ada di mana posisinya. Kalau posisinya ada di tempat keramaian, ya tadi halaman bisa dipakai untuk tempat parkir atau berjualan ya. Tapi kalaupun punya hobi tanaman atau ikan yang mungkin lebih nyantai, misalnya itu siap, bisa juga dibuat di rumah itu untuk bisnis tanaman ikan. Dan juga mungkin bisa ayam gitu ya. Dan ayam pun ya, kemarin saya juga bertanya-tanya melihat di salah satu perumahan begitu ya, dia itu memakai ayam Elba. Ya, Elba ya, pakai Elba. Elba itu ayam kampung yang disilangkan dengan ayam kalau enggak salah kemarin disilangkan dengan ayam Arab katanya sih begitu ya. Dan itu telurnya setahun bisa sampai 200 atau 250 butir ya per ayam, telurnya bisa bertelur seperti itu. Kemudian saya juga tanya dengan mereka ya, apa sih yang bisa membuat

kan mahal ya, mahal. Dan itu bisa apa namanya, bisa untung atau break even. Break even aja mungkin ya bisa juga ya, tapi gak tahu. Nah, tapi dengan adanya tadi ya, memanfaatkan tempat yang ada, itu bisa lebih efisien dan efektif ya. Dan juga biayanya kecil, tapi kalau dijual bisa laku mahal. Nah, seperti itu sih ya. Itu tadi satu cara ya, dimana kalaupun kita memanfaatkan satu halaman rumah, bisa dengan berbagai macam cara seperti itu sih ya. Jadi tidak harus kita berbisnis keluar ya. Tapi kalaupun ingin di bisnis luar juga boleh ya. Tapi saat ini bagaimana kita memanfaatkan halaman yang ada. Baik, seperti itu sih ya, dimana sahabat itu berada, tentu saja senang banget ya kalau berbincang-bincang masalah tentang bagaimana memanfaatkan rumah. Mungkin buat sahabat itu juga bisa, kalau punya ide apa ya, bisa juga chat ke radio itu ya di 081 745 0596. Ya, nah kita bisa bisa dikomen dari apa, ide-ide dari sahabat itu sih ya. Tadi Rakil juga lihat di salah satu Google ya, tadi seperti itu, dan saya juga melihat di lapangan banyak sekali sekarang orang memanfaatkan lahan-lahan yang ada, jadi nggak sampai dibuat atau terbengkelai. Dan kita kan tahu sahabat itu sih ya, di mana biaya kehidupan itu kan mahal ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa ngirit ya, dan juga bisa membuat income itu bukan saja kita hanya bekerja di salah satu kantor, tapi juga di rumah pun juga bisa dimanfaatkan sehingga income itu tetap berjalan ya. Dan kalau sahabat itu membuat rumah dengan tanaman-tanaman yang luar biasa bagus-bagus begitu ya, satu sahabat itu membantu juga di rumah oksigen semakin bagus, tapi juga lingkungan pun juga bagus karena banyak sekali tanaman yang Anda tanam di sana. Oke, sampai itu sebelum kita lanjutkan lagi, kita dengarkan satu lagu yang akan hadir buat sampai itu, sebuah lagu Happier. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sahabat Iktus, nyeri pinggang atau dikenal pula dengan istilah nyeri punggung bawah, atau dalam bahasa Inggrisnya kita kenal dengan istilah low back pain, merupakan keluhan umum yang pernah dialami oleh hampir semua orang. Setiap hari beribu-ribu orang mengalami keluhan nyeri pinggang. Dari berbagai penelitian didapatkan sekitar 60-80% penduduk di dunia ini pernah mengalami nyeri pinggang semasa hidupnya. Nah, sahabat, untuk mencegah terjadinya nyeri pinggang ini, ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan. Antara lain adalah dengan memodifikasi faktor-faktor risiko yang ada. Misalnya mengurangi berat badan, cukup minum, berhenti merokok, hindari minuman beralkohol, hindari stres atau depresi, dan cukup istirahat atau tidur. Perhatikan posisi tubuh yang benar pada saat duduk, berdiri, atau saat melakukan aktivitas. Saat berdiri lama, usahakan letakkan salah satu kaki secara bergantian lebih tinggi daripada kaki lainnya untuk mengurangi kelengkungan punggung yang berlebihan. Saat berjalan, berjalanlah dengan posisi tegak, rileks, jangan tergesa-gesa. Latihlah otot-otot perut dan otot-otot punggung Anda secara rutin. Hindari penggunaan sepatu dengan tumit yang tinggi. Pilih tempat duduk dengan busa yang jangan terlalu lunak dan punggung kursi sesuai dengan lekuk atau lengkung punggung kita. Dalam arti seluruh punggung harus sebanyak mungkin kontak dengan kursi. Bila duduk lama, usahakan meletakkan salah satu kaki lebih tinggi dari kaki yang lainnya secara bergantian. Pilihlah alas tidur atau kasur yang cukup keras, jangan yang empuk, yang dapat mempengaruhi kelengkungan tulang belakang. Hindari olahraga beregu atau olahraga permainan satu lawan satu karena akan meningkatkan stres pada punggung. Olahraga yang dianjurkan adalah renang, karena renang dapat memperkuat otot-otot di daerah punggung. Cegah dan obatilah osteoporosis atau keropos tulang. Ada beberapa hal yang dapat sahabat lakukan bila mendadak mengalami nyeri pinggang di rumah. Yang pertama adalah segera hentikan aktivitas yang memicu nyeri pinggang. Duduk atau berbaring dan carilah posisi yang dapat mengurangi nyeri. Mintalah bantuan untuk mengambilkan kompres dingin dan kompreskan pada bagian punggung bawah yang sakit, kurang lebih selama 10-15 menit. Minumlah obat-obat pengurang rasa sakit yang ada di rumah atau yang dapat dibeli tanpa resep dokter, seperti misalnya paracetamol. Perhatikan dosis pemakaiannya. Jika setelah minum obat rasa sakit tidak berkurang, carilah pertolongan dokter untuk mendapatkan pengobatan yang sesuai. Tirah baring dengan posisi terlentang dan kedua lutut ditekuk dan diganjal bantal di bawah lutut. Itu akan mengurangi rasa sakit pada pinggang Anda. Tirah baring sebaiknya tidak lebih dari 2 hari. Segera lakukan aktivitas ringan setelah tirah baring. Misalnya berjalan dalam jarak pendek pada lantai yang rata. Jangan lakukan naik turun tangga di dalam rumah. Lakukan relaksasi otot-otot punggung, misalnya duduk dengan nyaman sambil mendengarkan musik yang lembut dan tarik napas yang dalam. Demikianlah sahabat Iktus beberapa hal yang perlu sahabat ketahui mengenai nyeri pinggang ini. Semoga bermanfaat dan Tuhan memberkati sahabat sekalian. Saya Dr. Hadi Kurniawan, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sebagai itu sedemikian tadi topik di pagi hari ini ya, di mana kita memanfaatkan halaman rumah untuk berbisnis ya. Buat sahabat itu sekali lagi selamat ya untuk sahabat itu semuanya, selamat pagi, selamat semangat terus ya, selalu diberkati oleh Tuhan. Dan juga selamat untuk memanfaatkan halaman rumah, sehingga halaman rumah bisa menghasilkan satu income buat kita, buat sahabat itu sih ya. Saya doakan semuanya berhasil dan Tuhan selalu berkati kita semuanya. Oke, sahabat itu, sampai jumpa di hari Senin depan. God bless you.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Cara Allah memandang stres. Artikel tentang stres dan cara mengatasinya telah menjamur bagaikan belukar di kebun yang tak terawat milik seorang petani. Dan setelah membacanya, kebanyakan orang sama merasa tidak puas seperti anak si petani yang harus mencabuti belukar dari kebun tadi. Seperti seorang ibu yang meniup lutut anaknya yang terluka, mungkin itu sedikit membantu, tapi seringkali hanya sementara, lebih bersifat menenangkan daripada benar-benar menyembuhkan. Setelah membaca entah berapa artikel seperti itu, saya melihat ada 3 pendekatan sekuler yang dasar dalam menangani stres. Yaitu pertama, mengubah persepsi Anda terhadap keadaan. Kedua, belajar untuk rileks untuk mengatasi stres. Atau 3, mengobati masalahnya. Hal yang dilakukan dengan begitu bebas oleh para dokter dengan meresepkan begitu banyak obat. Para penulis artikel itu berbicara tentang olahraga, diet, dan belajar untuk mengubah perspektif tentang masalah. Teknik-teknik ini memang baik, tapi pertanyaan yang selalu muncul di benak saya adalah, di mana posisi Allah berkaitan dengan stres yang saya hadapi? Apakah dia telah berpaling dan kembali ke surga, tidak menghiraukan keperluan hidup saya, meninggalkan saya mengurus diri sendiri semampu saya? Atau apakah saya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan meyakini Alkitab, memiliki sarana untuk melawan stres dan membantu mengatasinya dalam cara-cara yang lebih baik dari yang disarankan oleh para penulis sekuler tadi? Atau apakah ada cara bagi Anda sebagai orang percaya untuk mampu mengatasi stres yang membedakan Anda dari rekan kerja yang tidak memiliki sumber kekuatan spiritual? Apakah saya hanya mengandalkan nasihat yang diberikan oleh kebanyakan artikel majalah? Atau adakah prinsip-prinsip Alkitabiah yang membantu meringankan stres jika saya mengikutinya? Panduan pertama, tinggalkan stres dengan memandang dari kacamata Allah. Untuk melakukan hal ini, Anda mungkin perlu mundur dari situasi yang menimbulkan stres dan memandangnya dalam perspektif keseluruhan hidup Anda. Seringkali kita ini berada begitu dekat dengan hutannya sehingga kita tidak bisa melihat pohon-pohonnya. Waktu Anda berdiri di kejauhan dan memandang sebuah benda yang tinggi, benda itu terlihat agak tinggi, namun tidak luar biasa tinggi. Tetapi jika Anda berdiri di kaki benda yang tinggi, benda itu terlihat seolah-olah menjulang ke langit. Begitu juga dengan masalah kita. Pergilah keluar di malam yang gelap dan pandanglah bintang-bintang di langit, dan sadarilah bahwa bintang-bintang yang paling dekat dengan kita, Alpha Centauri, jaraknya masih 4,5 tahun cahaya, dengan kecepatan cahaya sebesar 300 ribu kilometer per detik. Lalu sadarilah bahwa Allah tahu persis situasi yang membuat Anda stres jauh sebelum cahaya dari bintang tadi bahkan memulai perjalanannya menembus ruang angkasa. Saat hari esok tiba, Anda akan melihat bahwa Allah sudah ada di sana untuk menyambut Anda. Tidak ada tindakan Anda yang bisa membuatnya terkejut. Tidak ada yang lepas dari pengetahuan atau kuasanya. Jadi untuk apa membiarkan stres membuat Anda kewalahan? Memandang ke langit membantu Anda menyadari bahwa apa yang terlihat begitu penting sekarang akan terlihat sepele setelah 100 tahun berlalu. Ada ungkapan, ingat badai pasti berlalu. Pandanglah dengan perspektif yang benar. Pinch Hafner, penginjil baptis dari generasi lalu, biasa mengatakan, setiap anjing bulldog dapat menghajar seekor sigung, namun kadang-kadang tindakan itu tidak ada gunanya. Lawan stres dengan memandang dari kacamata Allah. Dan masalah yang terlihat begitu besar, mungkin sebenarnya tidak besar sama sekali. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
2: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM.

The Station of Salvation 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan informasi yang pertama kami sampaikan mengenai info perakiraan cuaca Kota Semarang dan Jawa Tengah. Hari ini Senin 20 Juli 2026 awal pekan dominan cerah. Menurut situs resmi BMKG, cuaca di Kota Semarang hari ini Senin 20 Juli diperkirakan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 8 km per jam dengan suhu udara di Kota Semarang berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 43 sampai 80%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut ke barat daya dengan kecepatan mencapai 2 hingga 10 km per jam dengan suhu diperkirakan antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 89%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari timur laut menuju utara dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 52 hingga 97%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang cuaca dominan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju barat daya dengan kecepatan 5 hingga 10 km per jam dengan suhu 22 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 49 hingga 89%. Di wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas cuaca diperkirakan dominan berawan sepanjang hari. Angin bertiup dominan dari barat ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 5 hingga 16 km per jam dengan suhu berkisar antara 18 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 99%. Berikut kami sampaikan kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 20 Juli 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.962, jual Rp17.982. Dolar Singapura beli Rp13.899 dan jual Rp13.944. Euro Eropa beli Rp20.530 dan jual Rp20.591. Dolar Australia beli Rp12.533 dan jual Rp12.597. Dolar Kanada beli Rp12.811 dan jual Rp12.848. Pound Sterling Inggris beli Rp24.151 dan jual Rp24.224. Dolar Hong Kong beli Rp2.290 dan jual Rp2.293. Yen Jepang beli Rp110.51 dan jual Rp110.85. Rial Saudi beli Rp4.781 dan jual Rp4.789. Yuan China beli Rp2.644 dan jual Rp2.662. Won Korea Selatan beli Rp11.77 dan jual Rp12.49.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Masih di Info Jelang Siang, informasi berikutnya kami sampaikan dari Semarang. Dan saya ambilkan dari Suara Merdeka yang terbit hari ini, Senin 20 Juli, Jawa Tengah luncurkan gerakan jelantah jadi rupiah, dibeli Rp7.000 per liter. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah Hajah Nawal Arafah Yasin MSI meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah. Program yang digerakkan melalui PKK dan Posyandu ini untuk mendorong ekonomi sirkular berbasis rumah tangga, sekaligus meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan kesehatan. Kegiatan yang selaras dengan program Gubernur Matlufi dan Wakil Gubernur Tas Yasin Maimun tersebut diluncurkan dalam kick-off meeting gerakan minyak jelantah menjadi rupiah di Wisma Perdamaian Kota Semarang pada Jumat 17 Juli 2026. Tampak hadir Direktur PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia Dika Dwi Chandra, Direktur PT Gapura Mas Lestari atau GML Rano Rusdiana, dan pemimpin wilayah PT Pegadaian Persero Kanwil 11 Semarang M. Aris Aviani. Nawal mengatakan gerakan ini menjadi langkah kolaboratif untuk mengubah limbah rumah tangga menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, program itu jadi diharapkan mampu memperkuat perekonomian keluarga. Menurutnya masih banyak masyarakat yang menggunakan minyak goreng secara berulang hingga menghitam, padahal kebiasaan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai gangguan kesehatan. Di sisi lain, pembuangan minyak jelantah secara sembarangan juga dapat menyebabkan pencemaran serta mengganggu ekosistem lingkungan.

Masih dari Kota Semarang, dari Suara Merdeka, Festival Hari Anak 2026 di Semarang jadi panggung keberanian anak berkebutuhan khusus ikut ambil bagian. Festival Hari Anak 2026 yang digelar di Mall Tentrem Semarang Jalan Gajah Mada 123 Semarang Tengah Minggu 19 Juli menghadirkan suasana penuh keceriaan. Puluhan anak dari berbagai latar belakang serta komunitas dan lembaga pendidikan turut memeriahkan kegiatan yang menjadi ruang bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas dan bakat mereka. Salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari anak-anak berkebutuhan khusus binaan Pedisit Semarang. Untuk pertama kalinya mereka tampil di hadapan masyarakat umum dengan membawakan pertunjukan gerak dan lagu yang disambut tepuk tangan meriah dari para pengunjung. Pemimpin Pedisit Semarang, Stefani Distrianita, mengaku bersyukur anak-anak didiknya mendapat kesempatan tampil dalam Festival Hari Anak. Menurutnya, panggung tersebut menjadi media bagi anak-anak untuk mengekspresikan diri sekaligus menunjukkan kemampuan selama ini terus diasah.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024 354 6036 024 354

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi berikutnya dari Semarang, DPU percepat perbaikan jalan kali Pancur. Kerusakan berat direkonstruksi. Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang mempercepat penanganan kerusakan di Jalan Kalipancur dan Jalan Abdul Rahman Saleh, Kecamatan Ngalian, menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang beredar di media sosial. Perbaikan dilakukan dengan metode berbeda sesuai dengan tingkat kerusakan di setiap titik. Kepala DPU Kota Semarang Suwarto mengatakan sebagian ruas jalan Candi Panataran Raya di kawasan Kalipancur telah selesai diperbaiki dan diaspal. Sementara itu titik-titik yang mengalami kerusakan lebih berat akan ditangani melalui penguatan struktur jalan sebelum dilakukan pengaspalan. Menurutnya hasil evaluasi menunjukkan kerusakan di Jalan Kalipancur dan Jalan Abdurrahman Saleh dipengaruhi tingginya intensitas kendaraan angkutan material yang melintasi kedua ruas jalan tersebut sebagai akses menuju dan dari kawasan galian di Kalipancur. Karena itu DPU menerapkan metode penanganan yang berbeda pada setiap lokasi. Untuk kerusakan ringan dilakukan penambalan, sedangkan pada titik dengan kerusakan berat dilakukan rekonstruksi agar jalan lebih kuat menahan beban kendaraan bertonase besar.

sementara masih dari Semarang kami informasikan gerakan Sayang Teman di SDN Petompon 2 Semarang. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS 2026 SD Negeri Petompon 02 Semarang mengusung tema belajar nyaman, berteman aman, dan peduli lingkungan. Beberapa instansi swasta dan pemerintah serta alumni yang mengisi dengan materi edukasi menarik. Kegiatan MPLS di SDN Petompon 02 dilaksanakan untuk siswa kelas 1 baru yang berjumlah 77 anak terbagi dalam 3 rombel serta siswa kelas 2 sampai 6 untuk kelas 2 sampai dengan kelas 6. Ada pula kegiatan yang menarik dan memotivasi, salah satunya adalah alumni inspiratif yang diisi oleh Diajeng Ayu Puspita. Menurutnya alumni yang akrab dipanggil Ajeng itu merupakan salah satu alumni SD Negeri Petompon 02 yang merupakan pelajar berprestasi bidang sosial kemasyarakatan.

Informasi berikutnya kami sampaikan info olahraga Spanyol juara dunia 2026. Timnas Spanyol berhasil keluar sebagai juara Piala Dunia 2026. La Furia Roja menang 1-0 atas Argentina lewat perpanjangan waktu 120 menit. Pada pertandingan final di New Jersey Stadium pada Senin 20 Juli 2026 dini hari WIB, Spanyol mencetak gol lewat Ferran Torres di babak kedua perpanjangan waktu alias menit ke-106 setelah berimbang 0-0 selama 90 menit. Argentina harus kehilangan Enzo Fernandez karena kartu kuning kedua di penghujung waktu normal. Setelah peluit panjang berbunyi, pemain Argentina lainnya di kartu merah yakni Leandro Paredes. Alhasil Spanyol merengkuh trofi juara dunia keduanya setelah yang pertama di 2010 alias 16 tahun lalu. Argentina pun harus gigit jari karena misinya mempertahankan gelar juara yang direbut 4 tahun lalu gagal. Spanyol akhirnya memenangkan juara Piala Dunia 2026. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda.

0: jadul Ki.
1: Pak, radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada.
0: Mana Bu, yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas.
1: FM Pak, pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Selamat pagi menjelang siang, sahabat Iktus, kita bersua kembali di udara di acara Happy Family untuk edisi hari ini Senin 20 Juli 2026 yang akan menemani sahabat Iktus kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11 lebih 30 menit ya. Dan saya sudah siapkan aneka tips seputar keluarga tentang putra-putri kita. Nah, kita akan bagikan mengenai ciri kecerdasan linguistik pada anak dan cara menstimulasinya. Jadi sahabat tetap bersama kita nih di acara Happy Family. Sebelumnya kita akan simak beberapa lagu berikut ini di antara milik dari GPCC Worship. Gelap jadi terang.

0: Yul, Yul, ayo turun kan bapak.
1: Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
1: Betul bu, klinik Yuva Salom kan.

0: 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
1: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
2: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
1: Lolo, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
0: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.

sobat, info tentang ciri kecerdasan linguistik yang ingin kami bagikan yang ada pada anak dan cara stimulasinya ditinjau oleh Dr. Carla Pramudita Susanto. Kecerdasan linguistik merupakan salah satu jenis kecerdasan yang memegang peran penting dalam kehidupan. Kecerdasan ini mencakup kemampuan seorang untuk memahami, menggunakan, dan mengelola bahasa secara efektif. Lalu, apa pengertian dari kecerdasan linguistik dan bagaimana cara memaksimalkannya pada anak? Sahabat, kecerdasan linguistik adalah kemampuan di mana seorang dapat menggunakan bahasa secara efektif. Anak dengan kecerdasan ini memiliki kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Ini melibatkan pemahaman bahasa, struktur kalimat, penggunaan kata-kata, serta kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Nah, sahabat, kecerdasan linguistik ini sendiri merupakan salah satu keterampilan dari teori kecerdasan majemuk yang dikembangkan oleh seorang psikolog, Howard Gardner. Menurut Gardner di dalam bukunya, bahwa dari bukunya yang berjudul The Theory of Multiple Intelligence, kecerdasan tidak hanya dapat diukur melalui tes IQ atau kemampuan matematika. Pasalnya masih ada berbagai bentuk kecerdasan yang ada, misalnya kecerdasan linguistik, kemudian kecerdasan natural dan kecerdasan musikal. Nah, ciri-ciri dari anak dengan kecerdasan linguistik itu adalah kemampuan komunikasi yang efektif. Salah satu ciri anak dengan kemampuan linguistik adalah mereka dapat berkomunikasi dengan baik. Hal ini bisa terlihat dari cara mereka berbicara. Anak dengan kecerdasan linguistik itu mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif. Komunikasi ini baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Mereka pun dapat menyampaikan ide-idenya dengan baik kepada orang lain. Lalu yang kedua, kemampuan pemahaman bahasa. Nah, anak dengan kecerdasan berbahasa juga memiliki keterampilan dalam memahami bahasa dengan baik, termasuk struktur kalimat, makna, dan konteks bahasa tersebut. Nah, bahkan anak dengan kecerdasan ini juga dapat memiliki kemampuan untuk mempelajari dan menguasai satu bahasa dengan cepat. Yang ciri berikutnya adalah kemampuan untuk menangkap keterampilan menulis yang baik ya. Tidak hanya mampu berbicara dengan baik, anak dengan linguistic intelligence itu juga memiliki kemampuan untuk mengekspresikan diri melalui tulisannya, misalnya menulis cerita. Hal ini karena kecerdasan linguistik berhubungan erat dengan imajinasi dan kreativitas anak. Oleh karena itu, tidak jarang anak dapat memiliki kemampuan untuk menulis dengan baik. Kemudian

Yang berikutnya adalah kemampuan untuk menangkap dan merespons suara. Nah, ciri anak dengan kecerdasan linguistik selanjutnya adalah mampu mendengar dan merespons setiap suara. Mereka juga dapat memiliki kemampuan untuk menangkap makna tersembunyi dalam bahasa. Nah, itu sahabat ciri-ciri yang bisa kita ketahui anak dengan kecerdasan linguistik. Ada empat ciri-ciri tadi yang kami bagikan. Lalu bagaimana cara menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak? Nanti juga kita akan bagikan untuk sahabat Iktus di acara Happy Family. Tapi sebelumnya kembali kita akan bersama-sama menyimak lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Dengerin dari kes lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Iktus, masih di Happy Family untuk tips berikutnya, bagaimana cara menstimulasi kecerdasan linguistik pada anak. Ya, pada dasarnya menstimulasi kecerdasan linguistik dapat dilakukan melalui beberapa aktivitas yang fokus pada pengembangan kemampuan berbahasa. Ini ada beberapa cara untuk merangsang dan meningkatkan kemampuan linguistik pada anak. Yang pertama adalah mengajak anak membaca. Salah satu cara menstimulasi kecerdasan berbahasa pada anak adalah dengan cara membiasakan anak untuk membaca. Sahabat dapat membacakannya buku dengan berbagai tema yang dapat disesuaikan dengan usianya. Yang kedua, mengajak anak berbicara dan berinteraksi. Orang tua juga dapat merangsang anak untuk berbicara dengan melakukan interaksi atau komunikasi bersama anak. Libatkanlah anak dalam percakapan sehari-hari yang sederhana. Misalnya, ajak anak untuk membuat cerita mereka sendiri atau sekedar menanyakan apa saja yang mereka pelajari hari ini di sekolah. Berikanlah juga kesempatan pada anak untuk berbicara tentang perasaan yang sedang mereka rasakan. Kita juga bisa mendorong anak untuk berbagi ide tentang kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah berikanlah tontonan yang mendidik. Kita juga bisa memberikan anak tontonan film atau kartun yang dapat disesuaikan dengan usianya. Pilihlah film yang tentunya dapat mendukung perkembangan bahasa dan pengetahuan anak. Kemudian mengunjungi perpustakaan atau toko buku nih ya. Kita juga bisa mengajak anak untuk mengunjungi perpustakaan dan toko buku guna mendukung kemampuan linguistiknya. Biarkanlah mereka memilih buku-buku yang ia anggap menarik untuk dibaca. Kemudian latih anak untuk menulis. Bila anak sudah mulai sekolah, orang tua bisa mendorong anak untuk menulis buku cerita atau diari tentang kehidupannya sehari-hari. Hal ini bertujuan agar anak terbiasa untuk menulis dan merangkai kalimat. Yang keenam, mendorong anak untuk menggunakan bahasa asing. Bila memungkinkan, ajarkan anak untuk belajar dan memahami bahasa asing di luar bahasa ibu. Bila perlu, kita bisa daftarkan si kecil dalam kelas bahasa yang dia inginkan. Lalu, dorong anak untuk berpartisipasi dalam pertunjukan. Nah, sahabat juga bisa mendorong anak untuk berpartisipasi dalam pertunjukan teater atau drama yang dibuat di sekolah misalnya. Hal ini tentu dapat mengajarkan anak untuk bermain peran, tetapi menggunakan bahasa yang tepat untuk menyesuaikan dengan karakternya. Kemudian cara yang kedelapan adalah menjadi model menggunakan bahasa yang baik. Kita sebagai orang tua juga perlu memperlihatkan kepada anak bagaimana cara menggunakan bahasa yang baik dan benar. Nah, sahabat harus berbicara dengan jelas agar anak dapat mencontoh apa yang telah sahabat lakukan. Peran orang tua dalam mendukung kecerdasan anak sangat penting dalam memaksimalkan potensinya, apapun jenis kecerdasan yang ia miliki. Jadi, cari tahu jenis kecerdasan yang menonjol pada anak dan stimulasi ia agar berkembang maksimal. Nah, sahabat, semoga apa yang kami bagikan ini mendorong kita untuk menjadi orang tua yang juga selalu aktif mendorong anak untuk bisa kita bisa membantu menstimulasi ya kecerdasan linguistik yang anak miliki dengan beberapa hal yang kita bisa lakukan bersamanya. Oke, sahabat Iktus, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu berikut ini masih di Happy Family.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070

Kesia Saitapi dari YTWR Batu mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 untuk Radio Ihtu Semarang. Selama 57 tahun, Radio Ihtu telah menjadi saluran berkat yang setia memberitakan kabar baik, menghadirkan pengharapan, serta menginspirasi masyarakat melalui siaran yang membangun. Radio Ihtu secara resmi memulai siarannya pada 16 Juli 1969 dan terus melayani hingga hari ini sebagai media yang berlandaskan kasih Kristus. Kiranya di usia ke-57 ini, Tuhan Yesus senantiasa menyertai setiap langkah pelayanan, memberikan hikmat, kekuatan, dan penyertaannya agar Radio Ihtu terus menjadi terang dan garam bagi bangsa, menjangkau lebih banyak jiwa, serta membawa damai dan pengharapan bagi setiap pendengar. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Dari Matius 5 ayat 16. Sekali lagi, selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtu Semarang. Terus mengudara, terus menjadi sahabat, terus memberitakan kasih Kristus bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Saya Kesia Saitapi dari YTWR Batu mengucapkan selamat ulang tahun ke-57 Radio Ihtu Semarang.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat. Kita akan segera simak acara firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Pendeta Supatmo dari GKI Gondomono, Semarang.
1: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

Shalom, sahabat Iktus yang dikasih Tuhan. Selamat siang, sahabat Iktus. Di tengah-tengah rasa capek, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, siang hari ini mari kita menyempatkan waktu untuk mempersiapkan hati, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam firman Tuhan untuk Anda siang ini. Sahabat Iktus, siang hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi kita. Seperti itu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui seringkali mengalami pergumulan, menghadapi masalah yang berat. Kami rindu biarlah firman Tuhan untuk Anda atau puas yang hari ini membuat kami semakin kuat dan dimampukan Tuhan untuk menjalani, menyelesaikan semuanya dengan baik. Pimpin kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagus yang dikasih Tuhan, puas yang hari ini akan kita baca dan kita renungkan dari Kejadian pasal 28 ayat 15 yang mengatakan kepada kita demikian. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Sebaik itu, orang yang berbahagia adalah kita, orang-orang yang setia melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebaik itu yang dikasih Tuhan, ada lagu yang mengatakan kepada kita demikian. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat. Seperti itu yang dikasih Tuhan. Lagu ini dengan tegas, dengan jelas menekankan kepada kita bahwa Allah senantiasa hadir, Allah senantiasa dekat, Allah senantiasa menemani kita. Dan ia pun hendak memberi berkat di sepanjang kehidupan kita. Tetapi pertanyaannya, sahabat itu, apakah setiap saat dalam segala sesuatu kita merasakan kehadiran Allah itu? Apakah setiap saat dalam segala sesuatu kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita itu? Jawabannya tidak. Mengapa, sahabat itu? Dan kapan, sahabat itu? Kita tidak merasakan kehadiran, kita tidak merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Yang pertama, ketika kita berada di dalam kesibukan kita masing-masing. Kita sibuk dengan apa yang kita hadapi, sibuk dengan rencana kita, sibuk dengan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, Saudus, di saat kita mempunyai masalah dan pergumulan. Masalah dan pergumulan seringkali menutupi kita untuk merasakan hadirat dan kehadiran Tuhan. Permasalahan pergumulan yang kita hadapi seringkali membuat kita kurang merasakan berkat dari Tuhan. Yang ketiga, Sebetus, di saat kita jengkel dan merasa kecewa dengan keadaan, jengkel dan merasa kecewa dengan orang-orang sekitar kita, jengkel dan merasa kecewa dengan Tuhan, sehingga kita senantiasa menanyakan, Tuhan, mengapa kok ini terjadi? Mengapa dia kok menyakiti aku dan sebagainya? Mengeluh. Sehingga kehadiran Tuhan, berkat Tuhan, tidak kita rasakan, tidak kita alami dalam kehidupan kita. Saya itu yang dikasih Tuhan, demikian juga dengan Yakub. Dengan tegas mengatakan bahwa Allah senantiasa menyertai. Allah senantiasa memberkati, Allah senantiasa melindungi Yakub. Tetapi pada waktu itu Yakub dengan tegas mengatakan tidak merasakan kehadiran, tidak merasakan perlindungan Tuhan. Mengapa soal itu? Karena pada waktu itu Yakub dalam masalah yang besar. Yang pertama, Yakub takut mendapatkan ancaman pembunuhan dari Esau. Karena ketika sadar bahwa Yakub menipu dirinya, Esau marah dan Esau mengancam akan membunuh Yakub karena hak kesulungannya
dirampas oleh Yakub. Yang kedua, Sobat Idus, Yakub merasa menghadapi rasa takut itu sendirian karena ia meninggalkan ibunya, ia meninggalkan ayahnya, ia meninggalkan kakaknya, melarikan diri, dan ia pun tidak ada orang yang peduli kepadanya, tidak ada orang diajak bicara. Ia sendirian di padang gurun menghadapi masalahnya. Yang ketiga, Saulitus, ia merasa bersalah karena sudah menipu ayahnya dengan mengatakan, "Aku Esau ayah," sehingga ayahnya memberikan hak kesulungan kepadanya. Kemudian yang keempat, Saulitus, Yakub tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Yakub tidak tahu kemana ia harus melangkah. Kita bisa membayangkan sampai itu, di tengah-tengah rasa takut, dijalani sendirian, merasa bersalah, dan tidak tahu kemana ia harus melangkah, tentu merupakan sebuah pergumulan, sebuah permasalahan yang berat yang ia hadapi. Sehingga ketika ia bermimpi melihat tangga dari bumi sampai ke langit, dan di tangga itu malaikat Tuhan turun naik, dan di tangga itu, di ujung tangga atas sana, Allah ada di situ, Yakub tidak menyadari bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah menguatkan Yakub, dan Yakub pun juga tidak merasakan perlindungan dari Allah. Ketakutan, rasa sendiri, rasa bersalah, dan tidak tahu arah menutupi Yakub dari kehadiran dan perlindungan Tuhan. Saudara itu yang dikasih Tuhan, di tengah-tengah semua rasa yang dialami, di tengah-tengah semua beratnya hidup yang dijalani Yakub, Allah menegaskan kepada Yakub, "Sesungguhnya aku menyertai engkau dan akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi." Sahabat itu yang dikasih Tuhan, kata sesungguhnya menekankan kepada Yakub bahwa Allah benar-benar tidak jauh dari hidupnya. Allah senantiasa menyertai Yakub dan melindungi Yakub. Sebuah penegasan tentang kehadiran Allah, kedekatan Allah dalam kehidupan Yakub. Sahabat itu, penyertaan Tuhan atau penyertaan Allah itu membuat Yakub tidak merasa sendirian di dalam menghadapi beratnya hidup. Ada Allah yang menyertai, ada Allah yang menemani, ada Allah yang menguatkan. Perlindungan dari Allah membuat Yakub merasa aman, merasa damai, merasa takutnya berangsur-angsur semakin berkurang dan berkurang, membuat Yakub mampu merasakan hidup yang bahagia walaupun masalahnya belum selesai. Kemudian Allah juga menegaskan kepada Yakub Sabaitus bahwa Allah akan membawa kembali Yakub ke tanah kelahirannya, ke tanah Kanaan. Artinya Sabaitus, Allah senantiasa akan memulihkan kehidupan Yakub. Allah senantiasa akan membawa Yakub kepada keberhasilan di dalam hidupnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, Allah menekankan bahwa tetap akan melakukan janjinya kepada Yakub. Seperti itu yang dikasih Tuhan kepada Abraham dan kepada Isa, Allah berjanji bahwa keturunannya akan jadi bangsa yang besar seperti bintang di langit dan pasir di laut banyaknya. Dan janji itu diulang, akan dinyatakan, akan diberikan Tuhan Allah kepada Yakub. Sebab itu yang dikasih Tuhan, setelah mendengar apa yang dikatakan Allah kepadanya, maka Yakub mengatakan, "Sesungguhnya Tuhan Allah ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya." Sehingga Yakub menyadari bahwa Allah benar-benar hadir, menemani, menguatkan, melindungi, dan memberkati. Sehingga saudaraku,
Yakub mendapatkan kekuatan dari Allah. Dia tidak merasakan takut lagi, ada semangat baru untuk melanjutkan hidup. Yakub pun bangun membuat mesbah penyembahan dan ia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan hidupnya. Ia pun juga memberikan persembahan kepada Allah sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Soal itu yang dikasih Tuhan, ketika Yakub menyadari bahwa Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan akan membawa Yakub kembali ke tanah kelahirannya, maka Yakub pun melanjutkan perjalanan hidupnya dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan hilanglah ketakutan, rasa bersalah yang saat ini menghantui dan membuat hidupnya berbeban berat. Demikian juga

Mengapa sahabat itu? Karena di saat kita mengeluh dan di saat kita mengatakan hidup kita berat, maka kita pun akan mengalami kehidupan yang semakin berat dari hari ke hari. Yang kedua, sahabat itu, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah beban berat hidup kita, janganlah kita berkecil hati. Janganlah kita mengatakan, aku tidak akan mampu menyelesaikan pergumulan dan permasalahan hidupku. Aku terlalu lemah untuk menjalani hidup. Sahabat itu, ketika kita mengatakan, aku tidak bisa, maka kita benar-benar tidak akan mampu, tidak akan bisa menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita. Yang ketiga, sahabat itu, mari kita senantiasa mengatakan kepada diri kita masing-masing, meyakinkan diri kita bahwa Allah senantiasa menyertai kita. Allah senantiasa melindungi kita. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan kita bersama dengan Allah, maka Allah yang maha kuasa itu, Allah yang punya rencana indah dalam kehidupan kita itu, akan menuntun kita, akan membawa kita kepada keberhasilan dan kemenangan di sepanjang hidup kita. Sehingga sahabat itu, ketika kita menyadari dan meyakini bahwa Allah itu akan menyertai kita dan melindungi kita, maka kita tidak akan merasa sendirian di dalam menghadapi beratnya hidup. Ada teman, ada yang menguatkan, ada yang memampukan. Ada Allah yang punya rencana yang indah untuk membawa kita, untuk menopang kita. Sehingga ketika kita menjalani bersama dengan Allah, maka kekuatan Allah, kehendak Allah akan sungguh-sungguh memampukan kita menjalani, menyelesaikan segala sesuatu dengan baik. Yang keempat, sahabat itu, lakukan segala sesuatu yang masih bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, ketika kita percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, ketika kita meyakini bahwa Allah itu menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita, maka kita akan benar-benar mengalami penyertaan, mengalami perlindungan, dan mengalami berkat-berkat Tuhan. Kita dikuatkan, kita dimampukan, kita dilindungi, dan merasa nyaman. Tetapi untuk mencapai sebuah keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan kita, masih ada hal yang harus kita lakukan. Ada bagian yang perlu kita kerjakan agar kita sukses, agar kita berhasil mengatasi, menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kita. Mari kita tetap mengerjakan segala sesuatu yang masih mampu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Misalnya ketika kita ingin rezeki dari Tuhan, maka kita pun juga harus bekerja agar rezeki itu datang, kita dapatkan, kita terima dalam kehidupan kita. Sebagai seorang murid sekolah misalnya, agar mendapatkan nilai yang baik, di samping berdoa, kita pun juga harus tetap belajar dengan rajin, masuk sekolah dengan rajin, sehingga ketekunan kita membuahkan nilai yang baik di dalam sekolah kita. Seperti ungkapan ora et labora, berdoa dan bekerja. Sahabat itu yang dikasih Tuhan, saya akan mengakhiri firman untuk Anda siang hari ini dengan sebuah cerita. Ada dua orang sahabat, Joseph Salvador dan Cordoba, pada waktu itu dengan kapal yang kecil dari pantai Chiapas, mereka menangkap ikan. Mereka mendorong perahu yang kecil itu ke samudera. Dan beberapa saat setelah itu, tiba-tiba ada angin yang begitu dahsyat yang membawa kapal itu semakin ke tengah samudera. Kapal itu tidak bisa mereka kendalikan. Dan mereka ikut arus. Dan sampailah mereka di tengah. Ketika mereka sampai di tengah samudera, sahabat itu, mesin kapal mereka mulai rusak dan mati. Dan HP, sarana komunikasi pun juga tidak ada sinyal. Ketika semua ombak berlalu, mereka terapung-apung di lautan berhari-hari. Untuk mempertahankan hidup mereka menangkap ikan. Mereka pun juga menangkap

burung dan memakannya mentah-mentah. Untuk kebutuhan air minum Sabaritus, mereka menampung air hujan dengan alat seadanya. Soal itu yang dikasih Tuhan, setelah mereka terapung-apung di lautan, di samudera selama 4 bulan, Cordoba tidak tahan lagi. Ia merasakan sakit dan akhirnya Cordoba meninggal dunia. Soal itu yang dikasih Tuhan, ketika mendapati kenyataan bahwa sahabat satu-satunya yang ada di sampingnya meninggal dunia, Josep Salvador merasakan kesendirian, merasakan kesepian. Di tengah-tengah samudera raya yang luas, di tengah-tengah bahaya yang sewaktu-waktu bisa mengancam dirinya, Josep Salvador merasa tidak ada yang menemani. Soal itu yang dikasih Tuhan. Di tengah-tengah kesendiriannya itu, di tengah-tengah ketakutan yang kadangkala ia rasakan, Josep Salvador mengatakan kepada dirinya, masih ada harapan. Masih ada harapan. Ada Tuhan di sampingku. Tuhan ada di sini. Tuhan pasti melindungi. Tuhan pasti menolong. Berhari-hari Josep Salvador mengatakan kepada dirinya, aku pasti selamat. Masih ada harapan. Di depan sana pada pulau, di kanan saya ada perlindungan Tuhan, di kiri saya ada kehadiran Tuhan. Dan apa yang ia katakan pada dirinya sendiri itu senantiasa menguatkan Josep Salvador untuk bertahan. Dan ia pun tidak pernah semangat, tidak bersasa. Dia terus melakukan apa yang masih bisa ia lakukan. Ia terus menangkap ikan, ia terus menangkap burung-burung yang lewat. Ia pun juga mengumpulkan air hujan untuk minum. Ia lakukan dengan setia, melakukan apa yang masih dapat ia lakukan. Soal itu yang dikasih Tuhan, berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga ketika ia di samudera raya 438 hari, maka perahunya yang kecil itu mendarat di sebuah pulau kecil, di sebuah pulau di kepulauan Marshall, dan ia ditemukan oleh nelayan tua dalam kondisi yang sangat lemah, kondisi yang sangat lusuh, tetapi masih hidup. Ia pun ditolong, dibawa ke rumah sakit, dan nyawanya dapat diselamatkan. Soal itu yang dikasih Tuhan, apa yang membuat Josep Salvador bertahan selama 438 hari terapung-apung di Samudra Pasifik? Yang pertama, Saudara Yesus, Josep Salvador tidak putus asa. Kemudian yang kedua, Saudara Yesus, Josep Salvador senantiasa menekankan kepada dirinya, memotivasi dirinya, masih ada harapan, ada Tuhan yang menyertai, pasti ada pertolongan. Kemudian yang ketiga, Josep Salvador tetap melakukan apa yang masih dapat ia lakukan. Menangkap ikan, menangkap burung, mengumpulkan air hujan, ia tetap makan, ia tetap minum, sehingga ia ada kekuatan. Yang berikutnya, Tuhan benar-benar melindungi Josep Salvador. Selama 438 hari itu, Josep Salvador tidak mengalami gelombang dahsyat yang menerpa kapalnya. Seandainya ada gelombang dahsyat menerpa kapalnya, kapal yang pecah dan ia pun mati, ia merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Jadi terus, di dalam kehidupan kita sehari-hari, mari kita meneladani Yakub, merasakan kehadiran, merasakan perlindungan Tuhan. Dan mari kita meneladani Josep Salvador. Di tengah-tengah pergumulan kehidupan kita yang berat, jangan pernah bersasa. Lakukan apa yang masih dapat kita lakukan.
Amin.

kita berdoa sama itu. Tuhan, siang hari ini kami menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah perlindungan, berkat, penyertaan-Mu itu senantiasa kami alami di sepanjang kehidupan kami. Sehingga kami dimampukan Tuhan untuk menyelesaikan segala pergumulan kehidupan kami dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang Sobat Iktus. Tuhan Yesus memberkati kita.

96.5 FM itu sahabat Anda dari Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 di Kota Semarang. Selamat siang sahabat Ikrus. Saya kami akan hantarkan Anda untuk menikmati suasana santai sejenak bersama rekan-rekan kerja atau bersama rekan atau bersama keluarga masing-masing ya. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kami sudah siapkan serangkaian lagu-lagu terpilih dan beberapa info di info etalase siang ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036 atau hotline 081-1299-9171 atau melalui Instagram @BPR Batari.

0: Wah, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Mer, kemarin posting-posting makanan terus. Udah gitu gak ajak-ajak lagi. Bocorin kali, kayaknya enak.
4: Loh, kamu tuh ketinggalan berita. Ini mie bukan sembarang mie. Kamu mesti coba mie soa kekiniannya. Ramennya juga enak loh. Namanya Takeimura Mie. Pokoknya yang suka mie-mian harus coba.
3: Waduh, jangan pamer aja dong. Ayo ajakin kita. Alamatnya di mana?
4: Manja amat sih kamu. Lihat dan follow IG-nya tuh. Takeimura_mie. Buka setiap hari di Pondok Kuliner Gracia Tanah Mas mulai pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Kecuali Minggu, mulai bukanya pukul 8 pagi. Ada juga di Kuliner Kauman Johar. Kemudian di Pasar Semawis juga buka tiap Jumat, Sabtu, dan Minggu.
3: Wah, gaskan yuk. Mau Takeimura Mie? Kunjungi Pasar Semawis, Kuliner Kauman Johar, atau Pondok Kuliner Gracia, Jalan Roda Mas, Jalan Tanah Mas Raya nomor 38 Semarang. WhatsApp 0817 199 900.

masih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
2: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah, E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: ini, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

masih bersama kami di 96.5 FM di Info Etalase di kesempatan siang hari ini. Kami sampaikan buat sahabat-sahabat Iktus yang belum bisa mengikuti ibadah secara langsung di gereja karena suatu dan lain hal, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air setiap hari Minggu pukul 9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Ictus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Ictus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Ictus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Ictus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816-541-2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Ictus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hai.

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus, hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.

kinasih, kula Pendeta Yanu Widyo Pramono saestu raos bingahing manah saged pepanggihan malih wonten ing program pangayeming manah ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Medaring sabdo dinten menika kapendet saking buku renungan wasiat kanthi asesirah pikantuk gesang langgeng. Dasaring sabdo kapendet saking Injil Lukas bab 11 ayat 18 ingkang mekaten pangandikanipun. Pangandikane Gusti Yesus marang wong mau. Wangsulanmu iku bener. Iku lakonono, temah kowe bakal urip. Para kinasih, Kirangga Warsita, salah setunggaling pujangga ageng ing tanah Jawi, nate ngendika, saiki jamane-jamane dan, yen ora edan ora keduman. Jamane dan menika sampun karaosaken nalika Kirangga Warsita tasih sugeng. Kathah tiyang nalika semanten gesang kanthi cara ingkang boten limrah, mujeng kasugihan, pangkat kalenggahan, kanthi ngorbanaken tiyang sanes, ugi kanthi ngalalaken sedaya cara mereh saged nggayuh menapa ingkang dipun pingini. Tetiyang menika nggadahi pemanggih pemikiran, bilih namung menika cara ingkang saged dipun tindakaken kangge bertahan gesang ing jaman edan kados mekaten. Menapa ingkang sampun kelampahan menika sak mangke kadosipun sangsaya ndodro. Ananging pangandika dinten menika ngengetaken kita kosok wangsulipun. Nalika halitoret nyuwun pirsa dhateng Gusti Yesus, menapa ingkang kedah dipun tindakaken supados pikantuk gesang langgeng? Gusti Yesus lajeng wangsul pitaken dhateng ahli Toret menika. Kang katulisan ing Toret kepriye? Apa kang kok waca ing kono? Ahli Toret menika lajeng atur wangsulan. Kowe tresna marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging nyawamu sarta kalawan sak kabeng kekuatanmu apa dene kalawan gumolonging budimu. Lan marang sak pepadamu dikoyo marang awakmu dewi. Mekaten wangsulanipun. Gusti Yesus lajeng ngendika, wangsulanmu iku bener, iku lakonono, temah kowe bakal urip. Para kinasih, pangandika dinten menika ngemutaken kita bilih gesang langgeng menika boten saged kita darbeni srana ngerebat ngerampas saking tiang sanes. Kita darbeni gesang langgeng kanthi nglampahi gesang ingkang tresna dhateng Allah kalawan gumolonging nyawa sakwetahing kegiatan sarta kanthi gumolonging budi sohon resnani sesami kados diri kita piyambak. Kanti menika kita pikantuk gesang langgeng. Cekap semanten pangayeming manah dinten menika ngantos pinanggih malih ing episode candhakipun. Sumangga dipun subscribe, dipun like, soho share kasebarno dateng sederek sanes. Gusti Yesus tansah paring berkah.

Stesen Hutsgevetje. Semelanam Bonima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, kalau ngaturakan suka siang. Dumateng parokatang kinasih minggai pun parokatang sutres. No? Suka pepanggian malih lumantar pas sugatang laras woronyis. Wonten ing wektu siang meniko. Pepanggian kita yang tinten meniko parokatang. Ini kalas tinten. Senin tinten awal pekan sore kang kaping kali tuso. Ing bulan Juli warso kali abu enam meniko. Semoga berkatan yang wakil siang meniko kita sesaringan pada yang rantu laksitan yang ngati joro meniko ngantos semangki paripurno tabu tiga sunten lah dengar hingga kemauan umantar sekarang sekarang kang sampun sumadyo Renggal badi kalaturakan wonten ngarso panjenengan setunggal moko setunggal mugi saketo atur panglipur lan saketo nuwaken cukup pirenaning penggalih panjenengan setuyo baru kadang kini asing renggal badi kita wiwiti kemawon pepanggian kita yang mudah siap niko kanti sekarang ke meniko janji negusti kalajengakan ngeramake saking studio kalau Bibi Trisnawati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Borogadang kinasi minggahipun borogadang sutresno. Sampun kapiyarso kali sekarang kang sampun miwiti pepanggian kita tentang laras foronyis wonten ing dinten menika. Mugi pisuwanipun pasugatan siang menika estu-estu saged katampiyo kanthi lilo legawaning penggalih panjenengan sedaya. Inggih dumateng borogadang kinasih kang siang menika sampun sesarengan nyawiji wonten ing 96.5 FM. Monggo borogadang kalau semangat kedumateng borogadang ingkang kepingin badi sesambet kengkang kepingin badi atur-atur salam kengkang kepingin badi atur paseksi monggo borogadang siang menika saged ginaaken kring on air langkung 8313611 lan dumateng borogadang kinasih kang siang menika kepingin badi sesambetan mantan nomor wajah sakit kalau atau suki wonten ing 0 8 7 9 7 6 monggo sampun wonten kring ingkang lumebet shalom sugeng siang laras foronyus.
1: Halo Mbak Wiwi.
0: Sugeng siang Sukeng Ibu Samsi. Yes, itu Ibu. Monggo Ibu. Siang niku badhe kinten-kinten salam monggo.
1: Lagi kinten-kinten salam.
0: Monggo
1: nggih. Bu Marno, Bu Meten, Bu Hari,
0: Bu Samsi,
1: Bu Rini, Bu Raki, Bu Sukma, Bu Surati, Bu Yohana, Bu Widodo, Bu Hana, Ibu Widayanti, Ibu Heri, Iswanti,
0: Ibu Dibura,
1: Ibu Makatrin, Ibu Ning, Ibu Tri, Ibu Lani, Ibu Kristiani, Bapak Andoko, Bapak Kahar, Bapak Suratin, Bapak Yohanes, Bapak Agus, Bapak Markus, Bapak Asmari, Bapak Daniel Lombun, Bapak Wardoyo, Bapak Trubus, Doyo Kemawon nggih Mbak,
0: engkang sedaya Ibu. Inggih.
1: Iwi berkahi.
0: Matur nuwun Bu Samsi. Nanging ngaturi kawuningan Ibu menawi Bu Marno menika sampun mboten wonten. Monggo catetanipun dipun ralat malih poncoret mekaten Bu Samsi. Halo.
1: Halo.
0: Bu Samsi, Bu Marno sampun mboten wonten.
1: Oh, ngaten.
0: Inggih dipun jurek kemawon kalian Mbak Sri yang kang wonten Hasanuddin.
1: Inggih.
0: Inggih Ibu matur nuwun.
1: Matur nuwun.
0: Inggih sekaripun menapa Ibu inggih? Sekaripun ngersakaken gethuk Ibu. Inggih, mekaten. Matur nuwun Ibu Samsi. Wis diberkahi. Shalom. Iki sambung kesupen Ibu Samsi nggih. Monggo catetanipun. Menawi wonten puar marno menika poncore rumiyin kalihan Mbak Sri. Amargi sampun wonten wonten mekaten nggih. Sampun kondur datang swargi. Monggo dumateng para kadang kinasih. Sinten kemawon ingkang siang menika kepingin badhe sesambetan wonten laras foronyis ing wekdal siang menika monggo enggal-enggal pinaral angkong kring on air ing 8313611 sahab ingkingipun Ibu Samsi. Shalom sugeng siang laras foronyis.
2: Shalom
0: monggo sekeng siang Bapak Kahar inggih. Terus pundi Bapak?
2: Bentar sangat.
0: Inggih Bapak. Sedaya sami ngrasaken.
2: Paringi sehat.
0: Amin. Inggih Bapak matur nuwun.
2: Dumugi
1: pribadi di rumah masing.
0: Matur nuwun pengestu panjenengan Bapak Kahar. Inggih matur nuwun Bapak. Amin. Pengestu panjenengan Bapak inggih.
1: Lantar segini.
0: Amin. Inggih mantan nugi Bapak Kahar. Tansah sehat. Pinaringan rezeki ingkang kathah ugi mekaten Bapa.
1: Kula badhe nderek salam-salam niki Mbak Iwi.
0: Monggo Bapa kagem sinten kemawon monggo.
1: Inggih. Nuwun samsi singgalanipun.
0: Mekaten.
1: Samsi diparingi sehat, malah sehat. Amin. Kula sedaya
0: amin. Inggih.
1: Kalian Ibu Suratmi.
0: Mekaten Bapa.
1: Ibu Sofma, Ibu Widodo,
0: Makaten.
1: Ibu Marta, Ibu Lani, Ibu Gina, Ibu Aris, Ibu Sherly, Oma Katrin, Ibu Wijayanti, Ibu Kresiani, Ibu Eri Seswanti, Ibu Suprianto, Batri, kang wonten Demak, KTN, wonten Jeporo, Bapak Daniel Longdu, Bapak Marco, Sing Kendah, Bapak Andoko, Pasadena, Bapak Wardoyo, Bapak
0: Sila,
1: Adik Taylor, Boris Pratma, Bapak Suparme, Bapak Lastio, Bapak Uri Trubus, Bapak Agus, Bapak Yaya Panggi, Bapak Yohanes, Mas Didi, ngawatan Jeporo.
0: Ikatan Bobo ini.
1: Iki.
0: Tuh, ya pikat tuh sama
1: lagi.
0: Ikatan Bobo. Iki sekaripun menopo. Roti rohani. Ikatan Bobo kahar matur nuwun. Gusti berkah ugi. Shalom. Matur nuwun iki kagem Bapak Kahar ingkang isih amrika sampun aturaken sesambetanipun wonten aras Foronis wonten ing wekdal isih amrika dumateng para kadang kinasih ingkang badhe kinten salam ugi ingkang badhe sesambetan monggo mangke saged pinarak langkung green on air 83131611 nanuki dumateng para kadang kinajeng kang kepingin sesambetan lumantar nomor WhatsApp saged kawula atur sugi wonten ing 0 1 7 0 0 0 0. Namung kemahon menika badhe kathah kawula aturaken luwih menggasekar gethuk kira tirahani ingkang ingal-ingal badhe kapiar sahantan ngarso panjenengan. Semoga kalau dereaken sugeng siang sugeng mi dangetaken.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Jam siji awan, ngerungong ke iktus,
4: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
3: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa. Laraswara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
5: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarin, mantap.
4: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
3: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

por Hokatan Kinasi, inggih pun por Hokatan Sutresno. Inggih mekaten pepanggihan kita ing wekdal siang menika. Sampun kabeh somali tigang sekar inggih menika ingkang sesira kethuk. Lajengaken roti rohani saha sekar ingkang nembe kemawon kita pirengaken sesarengan kala inggih menika. Ojo sambat wae mekaten para kateng nggih. Monggo kita tansah mugemi menapa ingkang dados dawuhipun Gusti. Kita gegulang bab iman mekaten para kateng nawi kita estu-estu ingkang pitados dumateng Gusti kanthi iman ingkang teguh. Nggih menika kita terus tuntung rawsaken inggih kesang ingkang katuntun dening Gusti, kesang ingkang estu-estu inggih rawsaken, kesang ingkang tansah ayem tentrem mekaten para kathah. Monggo dumateng para kathah kinasih sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten laras swara nyis. Monggo para kathah inggih ingkang kepingin badhe sesambetan pinarah kringon air monggo inggal-inggal sakit nglegakaken wektaripun sawetawis lan pinarah kringon air langkung 83136111 lan ugi ingkang kepingin badhe pinarah langkung nomor WhatsApp sakit kalau latuh siuki wonten ing 0179 7 9 6. Iki siam niko ki sampun kata ingkang ngaturaken sesambetan ipun lumantar nomor WhatsApp badhe kalaturaken setunggal moga setunggal ingkang ongkos pisan saking Bobo Daniel Hongpun. Siang mereka ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngelaras foronyis tenan kados es cincu-icu campuran pun tetap sami semangat tempat 5 protokol kesehatan. Mbak Wiwi kalau badi nyun sekar ojo sambat wae sekar mereka kagem berapa midangan wontening pun di kemawon. Pokoknya pun sugeng siang sugeng midangan takkan laras foronyis Gusti tansah berkahi saking kulo Mas Daniel Hong pun shalom. Iki poro kata kinasi laras saestu pilih kesang kita menika menawi kita tansah sambat kemawon. Iki menika kesang ingkang kirang leres mekaten para kateng iki. Monggo kula wau Mas Hardian sampun paring pahaling dumateng kita sedoyo supados kita menika estu-estu tansah saos syukur dumateng Gusti menapa ingkang kita tampeni menika. Monggo kita syukuri kanthi

sin kantan sa sukor no makatan brokata. Ike pokoknya pun kesang ikan tansa syukur syukur no meniko mucutakan kesang ikan ike istu-istu tato sepatula dan kangge setuyo putra wayah makatan ye monggo ikan badai pinara kering on eringgal-inggal kemawon salah jengi pun meniko saking Bopo Yahya Panggi. Ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngaraswaronyi saestu. Kalau badhe nyun sekar Mbak Wiwi gandul Gusti. Lajeng sekar menika kakem Mbak Wiwi ingkang nembe tugas sugeng tugas kemawon. Inggih matur nuwun Bapak Yaya Panggi. Lajeng kakem Bapak Suparmi nembe menapa siang menika Bapak. Nika pun aturi singgulan saking Bapak Yahya Panggi. Monggo sak mangke siap-siap di pinara gring on air mekaten Bapak Suparmi. Kacawi mereka ugi kakem Mas Lastio, kakem Bapak Agus Wonodoko Sari, kakem Bapak Kahar, Bapak Andoko, Bapak Daniel Hongpun, ugi kakem Ibu Rini, sampun nangrumiyen menika Ibu Rini. Pikantuk jawilan saking Bapa Yahya Panggi. Dan kesempatan ugi kakem Ibu Kristiani, Ibu Widodo, Ibu Subaidi, Ibu Ruliana, ugi kakem Ibu Wijayanti, Ibu Sukma, Ibu Deboradia, kakem Bu Sri Astuti, Ibu Yuni, Ibu Suprianto, ugi kakem Ibu Marfu Ahlan, konco-konco sedoyo, para pamidhang radio itu, ngelaras foronyis, mekatan. Matur nuwun kagem Mbak Wiwi, Gusti berkahi sugeng ambal warsa ugi kagem radu itu singkang kaping 57 tahun mekaten. Gusti berkahi. Iki matur nuwun kagem Bapak Yahya Panggi kang siang menika. Terhaken ambal warsa kagem radu itu singkang kaping 57 tahun. Nggih, nyuwun pandonganipun para kakang sedaya. Sepatas radu itu saged kagem dening Gusti. Saged. Nggih. Menapa menika saged dados lantaran iki Gusti ingkang tansah paring berkah. Aduh matang barokatang setuyu ingkang estu-estu tansah mirengaken setuyu. Iki setuyu kiaran program acara ingkang kakiaraken jangkik 96.5 FM. Estu-estu sakit tetus berkah ingkang indah dumateng poro katang sedaya temtunipun. Inggih sakaripun dipun rantos sawetawis kagem Bapak Yahya Panggi. Ngandel Gusti makaten.

Salajengipun mriku kalaturaken saking Ibu Kristiani. Ngaturaken shalom sugeng leng siang Mbak Wiwi ngelaras fronis tenang. Mbak Wiwi nyun sekar tuku salan ing Pekalongan. Tapi sangat menikah Ibu di Semarang ugi kadah sangat menikah ingkang satian salam pekaten ye. Nah menikah ingkang asesirah sekar cerik-cerik nong mengatakan Ibu Kristiani. Ibu Danto saat tahu si Ibu lanjeng siang menikah pada ingin tunakan salam pun kagem Bobo Yahya Panggi, Bobo Kahar, Bobo Silas Nyuwitono, kagem Bobo Agus, Bobo Yohanes, kagem Bobo Daniel Hongpun, Bobo Narko, Bobo Lasio, Bobo Suparmit. Wonten kesepen ugi kagem Ibu Samsi, Ibu Gina, Ibu Lindawati, Ibu Mariati, Ibu Narko, Ibu Rini, Ibu Yunani, kagem Ibu Sukma ingkang wonten pundi menika manyaran mekaten wonten kesepen ugi kagem Eyang Ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Halo Eyang Ning, nembe menapa mriku pikantuk singgul lan saking Ibu Kristiani. Astu yo kagem para kateng laras fronis wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun Mbak Wiwi, Gusti tansah berkahi amin. Nggih, matur sumanuwun ugi kagem Ibu Kristiani. Nggih, monggo kagem Eyang Ning, kagem Bapak Suparmin. Polas cioing kang siang menikah teringat tinggal. Monggo sak mangke badi atur wangsulan kagem Ibu Kristiani. Salam-salam ipun dipun tenggo mekaten. Lahan poro kadang hingga badi kabar sorum iin menikah sekarang gandul Gusti. Ugi wonten cerek-cerek non. Kala terakan ugi kagem Ibu Lydia Purwanti kang wonten gemah mekaten ye gemah permai ikalo ingi pikantuk salam saking Bobo Yohanes Sugianto mekaten ye derek pitepangan kagem Ibu Lydia Purwanti ingi perukat dan kinasi ngaling kelpadi kalaturan mengga kalaturakan mengga tikang sekal ingi meriko gadul Gusti lan salajengipun suking siang sumonggo.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

버럭했다 응수 드레스나 이게 다시 사랑하냐 위치 온다나라 소롱이스 온다니 왁탈 시아무리코 뻣뻣한 기탱 시아무리코 삼분 깔암판 setunggal jam langkung 13 menit nandu mateng borong kadang gini asing ingkang tasi sesaringan nyawi jiwa tengara sforonyis monggo borong kadang bupilis yang menikah pada ngaturakan pas seksi panjenengan katus punti anginipun sesaringan ngerausakan sipun kusti wonten kesang panjenengan ngantos tinten menikah borong kadang monggo sakit keaturakan lumantar pas seksi panjenengan sakit binarak keringoh NR langkung 83-13611 lalu hidup mateng perokat ingkang badi sesarengan ingki lumantar nomor WhatsApp sakitnya wiji wonten ing 0 8 7 9 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Sari, Ugli siang mriko tasih repot anggenipun ngaturaken unjukan dumateng para kakang ingkang siang mriko Mbok Bilih pinarah wonten ing warung Tegal. Sugeng siang ugi kagem Bapak Agus ingkang wonten Tlaga Sari. Nembe menapa siang mriko Bapak Agus? Inggih mugi-mugi sampun mengusari menapa saking tindak-tindak menika. Sugeng siang ugi kalaturaken kagem inggih Ibu Marpuah. Halo Ibu, kados pundi pawartos siang menika? Sedaya keluarga tentu tansah pinaringan sehat. Kika kemu Ibu Suprianto ingkang sampun sawetawis mboten nate kepireng swantenipun. Monggo siang menika kalau tenggo Ibu sampun sami kangen menika para gadang laras foronyes. Kalau terakan cukeng siang ugi kagem poro katang ingkang nembe on the way Bukili siang menikah badi Iki badi pinanggi kalian klien Lan bukili ugi Iki siang menikah nembe kober anginipun badi dari siang Iki kalau ngaturakan cukeng siang Monggo menawi badhe kulineran wonten ing Kitha Semarang. Wow. Saestu para kadang inggih menawi badhe ngraosaken kados pundi kulineran ingkang wonten Kitha Semarang ingkang kepingin badhe nindaki. Inggih wonten ing kafe-kafe menapa wonten ing warung makan. Rumah makan ingkang sumebar wonten ing Kitha Semarang. Menapa badhe nindaki dhateng Takimura Mi. Wah menika nyamleng lho para kadang menawi kepengin badhe ngrasaken Takimura Mi mekaten nggih.

Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: aja kok teriak-teriak.
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku. Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman bapak memang ibu jual karena terlalu banyak. Ibu gak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu gak kalau bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca.
0: Loh pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat bapak saja.
1: Loh, Bu, kok bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap ibu jual buat tambah uang belanja.

Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat

atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

Porokatang kinasi minggaipun porokatang sutresna. Makatan atur pasugatang laras foronyes wontening wekdal siang mriku. Sedaya pepundhutane kang sampun kataraken. Tentu estu-estu saged iki damel swasana siang mriku. Karosaken gremenaken wontening penggalih makatan porokatang. Perkata yang kini asing setia tak sih kepingin sangat yang lancang akan tumah pangati joro meniko namun katus waktu lingkang sampun badi paripurno pramilo kalau Bibi Trisnowati tinggal-tinggal badi matal paslan kangi sautawis namun buten ateges medot katrisna dan buten kesupen kalau ngatur akan ageng yang panuun matang perkata yang setuyo ingkang tansah sanyang kuyung tumah pengati joro meniko. Semoga sesarengan kita samya terasa santi. Cuyu-cuyu wijayanti tutuniring sambikolo. Gusti Yesus samberkai. Nuwun, nuwun, matur nuwun.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera. Saya Pendeta Santiani Manurung hadir menemani saudara untuk merenungkan firman Tuhan dengan judul Keajaiban Allah dalam Diriku, yang berdasarkan Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Adapun nats yang akan kita renungkan bersama terambil dari Mazmur 139 ayat 14. Betapa ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Pagi itu, Gaby menyuapi putrinya, Holly. Ia memerhatikan setiap detail wajah mungil Holly. Senyumnya, tawa renyahnya, bahkan rengekan kecilnya saat menolak makan sayur. Perasaan haru tiba-tiba menyelimuti hatinya. Bukan sekadar ikatan ibu dan anak, tetapi kesadaran bahwa Holly seperti setiap manusia di dunia ini adalah sebuah keajaiban. Ia merenung, apakah setiap orang benar-benar menyadari betapa berharganya dirinya? Betapa setiap hembusan napas mengarah pada tujuan mulia kehidupan? Dalam doanya, pemazmur bersyukur kepada Allah karena menemukan makna mulia dari kehadiran setiap insan. Ada jejak-jejak ilahi dalam penciptaan manusia. Setiap manusia berharga dan layak dihormati hak-hak hidupnya. Hidup bukan sekedar kebetulan. Nilainya berasal dari Allah sendiri. Setiap pribadi berharga bahkan sejak dalam kandungan dan memiliki tujuan serta rencana Allah. Keunikan setiap pribadi adalah anugerah yang harus disyukuri. Waspadalah agar tidak merendahkan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai ciptaan ajaib dari Allah, tubuh dan jiwa harus dirawat. Percayakan masa depan kepada Allah yang menenun hidup kita. Hormati setiap pribadi sebagai bentuk penghormatan kepada Allah, dan pedulikan mereka yang dilupakan atau dihina dunia dengan kepedulian ilahi. Dengan kuasa Roh Kudus, kita dikuatkan bahwa Allah menyertai, hadir sejak awal dan sepanjang hidup. Kasihnya setia sampai akhir. Refleksi hari ini mengatakan, apa bukti dari keajaiban Allah yang hadir dalam diri kita?

Renungan yang telah saudara dengarkan dapat saudara baca dari buku Renungan Wasiat. Jika saudara ingin memperolehnya, saudara dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 0812-8188-9191. Tuhan memberkati saudara.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Station Observation Sulana Prima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat sore sahabat Iktus di manapun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali sahabat Iktus hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Selama satu jam ke depan kami akan kembali menemani sahabat Iktus dengan menghadirkan serangkaian gedung-gedung pujian yang tentunya bisa memberikan sukacita tersendiri buat sahabat Iktus. Terlebih sahabat-sahabat semuanya yang masih sibuk dengan segala tugas-tugas Anda, kiranya dengan hadirnya gedung-gedung indah berikut ya semakin menambah semangat Anda untuk segera bisa menyelesaikan tugas-tugas Anda sampai selesai sore nanti. Oke, di acara ini kami juga akan menyapa sahabat-sahabat Iktus yang sudah menjadi anggota monitor. Sebelum kami menyapa satu persatu, satu pujian kami hadirkan mengalih perjumpaan kita sore ini. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

baik sama Dictus. Kembali bareng lagi Dictus Family. Percobaan kita sudah diawali dengan pujian kau 1, 2, 3. Oke, selanjutnya berikut ini pujian indah juga akan menemani Anda. Segera kami bingkiskan untuk monitor kami nomor 3913. Sahabat Nani Purwanti yang ada di Sleger Desa Kopeng Ketasari. Kemudian ada juga sahabat Handayono di alamat yang sama, monitor 3914. Kemudian monitor 3915 sahabat Vera Hana yang ada di Sleger Desa Kopeng Ketasari juga. Kami juga monitor 3916 sahabat Swiyanti yang ada di Jalan Diponegoro Jepara. Di sana juga ada monitor 3917 sahabat Mayang Tresno Budiha di Diponegoro Jepara juga. Dan di sana juga ada sahabat Maria Oka monitor 3918. Baik, selamat sore sahabat-sahabat itu semuanya. Kiranya sahabat-sahabat itu yang berada di luar kota, khususnya juga yang ada di Jepara, siang hari ini bisa mendengarkan siaran radio itu melalui streaming. Oke, salam sehat buat Anda semuanya. Tetap suka cita sampai hari ini. Dan berikut terimalah segera kehadiran Lydia Nur Said lewat Utuslah Kutuhan. Selamat sore dan selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus. Balik lagi di Iktus Family. Dan kesempatan berikut, dua Kidung Indah juga akan segera hadir menemani Anda. Terlebih dahulu berikut ini kami akan menjumpai untuk sahabat kami dengan nomor monitor 3919, sahabat Natalia Kristiani Hadi Prasetyo yang ada di Jalan Diponegoro, Jepara. Kami jumpai juga monitor 3920, sahabat Kartini Kasmara yang ada di Jalan Pelita Gedang Anak Ungaran. Kemudian kami jumpai juga monitor 3921, sahabat Restu Sedi Purmono yang ada di Cimandiri Raya. Kemudian menuju ke Wonolobo Mijen ada sahabat Prasetyawati, monitor kami 3923. Ada juga monitor 3924, sahabat Harni. Kemudian sahabat Pamarti dengan nomor monitor 3925. Halo sahabat-sahabat itu semuanya. Oke, kalau sampai Wonolobo Mijen mungkin itu belum bisa terdengar di sana. Sebab itu kami terus minta dukungan doanya agar penyelesaian antena permanen segera selesai dan segera terpasang. Akhirnya kami bisa menjangkau sahabat-sahabat itu yang ada di luar kota Semarang, bahkan sampai pelosok daerah. Baik sahabat-sahabat itu semuanya, kami juga sampaikan ucapan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat Iktus. Terima kasih untuk kasih dan kesetiaan Anda selalu bergabung dengan channel 965 FM. Demikian juga untuk para donatur yang setia, para dermawan yang baik hati. Terima kasih banyak untuk supportnya, untuk dukungannya melalui persembahan yang sudah kami terima. Kami percaya ketika Anda memberi, Anda tidak akan pernah kekurangan. Justru berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus, yang mengalir seperti derasnya aliran air sungai yang tidak pernah habis. Amin. Dan sahabat Iktus, inilah dua pujian indah yang memberikan semangat buat sahabat-sahabat Iktus untuk sore ini bisa menyelesaikan tugas dan pekerjaan Anda sebelum lautan sore nanti. Oke, selamat sore dan selamat menikmati.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah ngosa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Hey Zoomers, ada yang baru nih.
5: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
4: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
5: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blessing.
4: Jadi ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
5: Hanya di 96.5 FM Ikto sahabat Anda. Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom,

Baik, sahabat Iktus. Oke, waktu kian terus melaju. Dan sampailah kita di season yang terakhir

perjumpaan kita di Ikhtis Family sore ini. Baik, sahabat Ikhtis, untuk sesi yang terakhir berikut ini, kami akan segera menjumpai monitor kami dengan nomor 3926. Halo sahabat Marta Ayu Setyaningsih yang ada di Wonolopo Mijen. Kemudian juga kami jumpai monitor 3927 sahabat Maria NK Liva yang ada di Pandanaran. Kami jumpai juga untuk sahabat Yusna Mulyono Bagio, monitor 3928. Selanjutnya menuju ke Badak 1 ada sahabat Palosiana di monitor 3929. Dan kemudian menuju ke Bukit Wilis ada sahabat Boas Puji Arjo dengan nomor monitor 3930. Oke, sahabat-sahabat itu semuanya, selamat sore. Mohon dukungannya terus untuk penyelesaian antena permanen. Kiranya Tuhan campur tangan menolong sehingga pekerjaan untuk antena permanen segera selesai. Baik, sahabat itu semuanya, mari kita terus siap untuk menjadi terang dan saksi dimanapun Tuhan hadirkan kita. Kita juga mau belajar untuk menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin ya sesuatu yang sangat kecil yang bisa kita lakukan, misalnya menolong orang, dan juga kita bisa menghibur mereka yang sedang sedih, begitu sahabat Ikhtis ya. Atau mungkin ada sesuatu yang kita bisa berikan, biarlah apa yang kita berikan itu juga menjadi berkat asal kita memberi dengan sukacita, begitu sahabat Ikhtis. Baik sahabat Ikhtis, dimanapun Anda berada, Dua Kidung ini akan segera hadir menemani Anda sekaligus mengantar kita menuju pukul 16.00. Sekaligus Vivi segera pamit undur diri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hai hai hai sahabat Kecilictus. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga semuanya tetap semangat ya. Nah, pernah gak sih sahabat Kecilictus tiba-tiba wajahnya jadi merah, jantungnya berdebar, atau napas makin cepat pas lagi marah? Eits, ternyata itu bukan kebetulan loh. Tubuh kita memang punya reaksi otomatis saat kita marah. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Yuk kita cari tahu bareng setelah mendengarkan pujian yang berjudul Bing Bang Bang. Selamat menikmati.

Sahabat Keciliktus, sekarang ayo kita cari tahu bareng-bareng tentang ajaib ternyata tubuh kita otomatis melakukan reaksi ini saat kita marah, yang dilansir dari bebo.id oleh Chris Irene. Siapapun pernah merasakan emosi. Emosi merupakan bentuk emosi dasar manusia yang terjadi karena otak bereaksi terhadap sesuatu yang salah di sekitar kita saat marah. Ada beragam reaksi yang terjadi pada tubuh dan otak kita. Bersumber dari verywellmind.com, bagian otak yang berhubungan dengan emosi yang kita rasakan bernama amigdala. Ketika sesuatu memicu perasaan marah, amigdala akan menekan tombol panik di otak sehingga sinyal ini diterjemahkan tubuh dengan berbagai cara. Kali ini, kita akan belajar mencari tahu apa yang terjadi pada tubuh saat marah. Yuk simak! Reaksi tubuh saat marah. Faktanya, saat kita merasa marah, otak akan mengirimkan neurokimia dan sinyal yang mengaktifkan tubuh. Dengan begitu, fisik tubuh akan sip dan siaga menghadapi kemarahan. Ada berbagai reaksi fisik tubuh. Biasanya terjadi saat seseorang merasa marah, yaitu sebagai berikut. Pasti sahabat Keciliktus sudah penasaran kan? Apa ya berbagai reaksi fisik tubuh yang terjadi pada saat marah? Tunggu dulu ya, karena kita akan mendengarkan pujian yang berjudul Hosana. Selamat menikmati.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kecilitus, sekarang Sahabat Kecilitus gak bakal penasaran lagi nih. Karena Sharon akan menjelaskan berbagai reaksi fisik tubuh yang terjadi pada saat marah. Oke, ini dia yang pertama. Detak jantung meningkat. Yang kedua, tekanan darah meningkat. Yang ketiga, otot menegang. Yang keempat, pernapasan jadi lebih cepat. Yang kelima, pencernaan melambat. Dan yang keenam, suhu tubuh meningkat. Selain yang tidak tampak, ternyata kemarahan juga dapat mengubah raut wajah dan penampilan kita loh. Berikut ini beberapa perubahan yang terlihat saat kita merasakan marah. Wajah berubah merah, pupil mata akan melebar, lebih mudah berkeringat, rahang tegang dan tangan mengepal. Postur tubuh ikut berubah. Kalau udah begitu, kira-kira gimana ya caranya mengendalikan amarah kita? Sabar dulu, karena sudah ada pujian yang menunggu untuk kita dengarkan, yaitu satu anak Tuhan pergi. Selamat menikmati.

Sahabat kecil Iktus, kan tadi udah dengerin pujiannya. Sekarang Sharon balik lagi nih untuk memberitahu cara mengendalikan amarah. Bersumber dari Mayo Clinic, berikut ini cara sederhana yang bisa Sahabat kecil Iktus terapkan untuk mengendalikan amarah. Yang pertama, hindari mengatakan sesuatu yang buruk. Tenangkan diri, lalu setelah tenang, sampaikan hal yang kamu rasakan. Tarik nafas perlahan, ambil waktu istirahat dan lakukan peregangan. Jangan menyimpan dendam dan hindari menyalahkan orang lain.

0: Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Ayo, yang tadi itu suara binatang apa?
2: Binatang, Kak!
1: Pintar! Nah,

Sahabat kecil Iktus, sekarang kita cerita lu ya kalau tubuh kita punya cara sendiri saat sedang marah. Tapi yang paling penting kita belajar untuk gak membiarkan marah menguasai hati kita. Yuk belajar tetap tenang dan saling mengasihi seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Makasih ya udah dengerin, sampai ketemu lagi.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, geharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

0: bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 00181006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan memberkati kita.
1: Aku dan seisi rumahku

teman-teman muda, senang bisa berjumpa di dalam Youth for Christ. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Ujun Junaidi dalam buku Renungan Youth for Christ dengan judul Mengakui Kebutuhan Akan Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh kami bersuka cita di dalam Tuhan karena Engkau memperkenankan kami untuk boleh menikmati hidup kami satu hari lagi. Kami mengucap syukur jika Tuhan mengundang setiap kami untuk mendengarkan renungan, perenungan sabda Tuhan, sehingga ini boleh menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Kami mau terus menyadari bahwa kami terus senantiasa membutuhkan Engkau di dalam hari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu hadir mengurapi setiap kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Mazmur pasal 53 ayat 5. Demikian. Sudah tidak sadar lagikah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku? Mereka memakan roti tetapi tidak berseru kepada Allah. Romo Mangunwijaya pernah berkata demikian. Tanah air ada di sana, di mana ada cinta dan kedekatan hati, di mana tidak ada manusia yang menginjak manusia lain. Akhir-akhir ini teman-teman kita sering melihat begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Para penguasa terlibat berbagai kasus korupsi dan kebijakan yang merugikan. Rakyat biasa pun melakukan perundungan di dunia nyata maupun dunia maya. Seakan-akan manusia sudah tidak sadar lagi bahwa ia sedang melakukan kejahatan, menginjak manusia lain, atau sedang tidak memanusiakan manusia. Hal ini jugalah yang kemudian dirasakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 53, yaitu bahwa manusia merasakan dan menerima berkat yang hanya dari Allah, tetapi tidak mau berseru kepada Allah. Secara sadar atau tidak, manusia mulai hidup dalam kesombongan. Mereka mengandalkan dirinya sendiri. Segala yang terjadi di dalam hidupnya dianggap semata-mata ia karena kehebatan dirinya sendiri. Manusia lupa akan anugerah Allah. Mazmur 53 mengingatkan kita teman-teman untuk selalu mawas diri terhadap pengaruh atau contoh buruk yang kita temui dalam keseharian, supaya kita tidak menjadi orang bebal yang melupakan Allah dan segala berkatnya. Yod, kita perlu mengingat bahwa tidak ada yang baik di luar Tuhan. Manusia membutuhkan hikmat Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan supaya tidak jatuh dalam kejahatan. Karena itu kita perlu terus memelihara relasi dengan Allah dengan tekun berdoa, beribadah, dan melakukan perintah-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa kami ada sampai dengan hari ini. Itu semua hanya karena anugerah kasih karunia Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri, kami tidak bisa mengandalkan diri kami sendiri, tetapi kami terus mau menyadari bahwa kami harus berseru kepada Tuhan, harus terus bersandar hanya kepada Tuhan. Maka dari itu ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa hadir di dalam hari-hari kami. Tuhan yang senantiasa menguatkan, memampukan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus ingat akan keberadaan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin.

Oke, satu lagu Cupid dari 5050 yang mengawali jumpa kita di Zoom Asian Song. Tepatnya kita dengerin lagu-lagu Asia di sore hari ini, sore yang cerah di hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Ya, apa kabar sumber-sumber semuanya? Semangat banget ya hari Senin, hari yang ditunggu-tunggu kah? Ya nggak sih? Barengan sama Yofi Chandra sampai nanti pukul 6:30 tentunya dengan lagu-lagu seputar Asia nih ya, dari Asia Tenggara sampai Asia Timur. Mungkin nanti merambah ke Asia lain juga ya. Oke, untuk semua-semua yang mau request boleh di WhatsApp aja ya, di 081745 0596. Tentunya tunggu, Yofi tunggu sampai nanti pukul 6:30 di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Wait, hold up, stop.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
1: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036. 024-354-6036. Atau hotline 081-1299-9171. Atau melalui Instagram @BPR Batari.

Oke, satu lagu Pretty Girl dari Resin ya. Coba salah baca Resene. Resin yang sudah menemani kita di menit ke-43 dari pukul 5 sore. Sudah mulai gelap nih. Ngomong-ngomong nih ya, ini kan lagi demam World Cup nih ya kan. Gimana nih kalau semua-semua apakah tetap begadang demi menonton bola nih? Nah, kalau begadang boleh ya, tapi tetap ingat kesehatan karena gimana ya? Begadang kalau begadang jangan begadang malah dangdut ya. Boleh begadang tapi tetap ingat bahwa kita harus punya porsi tidur yang cukup ya. Jadi tetap minum banyak minum air putih ya. Kemudian pola makannya juga harus tetap dijaga. Kemudian nah kalau begadang nih kadang-kadang kan kita seru ya nonton di TV terus lampunya matiin semua. Wah. Tapi alangkah baiknya kalau cahaya terang itu dapat mengelabui otak nanti untuk tetap terjaga ya. Kalau lampunya terang itu bisa mengelabui otak, oh tetap terjaga. Jangan tidur ya. Juga mengurangi produksi hormon melatonin atau hormon pemicu ngantuk. Kemudian kalau mau begadang nih ya, lakukan power nap ya. Sumber-sumber bisa sempatkan tidur siang atau sore selama 15-20 menit sebelum mulai begadang untuk memulihkan energi. Atau mungkin bahasa Indonesia nyaur ya. Mengangsur tidur di sore atau siang hari supaya malamnya tetap istirahatnya cukup nih ya. Jadi kalau lagi begadang jangan lupa juga ya gerakan tubuh, peregangan ringan atau misalnya tangannya diangkat kemudian gitu. Itu enak banget ya untuk mengurangi rasa penat. Kemudian boleh jalan-jalan kecil sesekali untuk melancarkan peredaran darah ya. Nah, ngomong tentang bola nih ya. Banyak nih yang demi bola begadang, tapi besoknya waktu di kantor mukanya lobet.

Ingat, air putih tetap penting ya. Kemudian nih, kalau mau begadang, nah keesokan harinya kalau sudah selesai begadang, nah apa yang harus kita lakukan? Nanti Yofi akan bagi lagi setelah yang akan lewat berikut ini. Ada ice cream dari Yeonju.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Oke, semua. Wah, gak kerasa nih ya, sudah 18 menit berlalu dari pukul 6 sore. Artinya, Yofi, Tanda harus pamit undur diri dari ruang dengar sahabat semua. Nah, semoga semua lagu-lagu ini sore hari ini menemani semua ya. Yang lagi ngapain nih? Yang lagi jaga toko, lagi beraktivitas, lagi pulang kuliah mungkin ya, pulang kerja, pulang beraktivitas. Pokoknya yang mau beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang sudah ingin istirahat, selamat beristirahat juga. Oke, semoga di malam ini, malam yang teduh, juga sejuk. Tadi pagi kerasa dingin gak sih? Karena kayaknya mataharinya bersinar, tapi pukul 8 masih sejuk-sejuk aja rasanya. Semoga di malam ini ada kesejukan ya, gak cuma panas-panas aja. Oke, sampai di sini cuma kita, nyobain Tanda pamit undur diri, kita jumpa lagi lain kesempatan, dan Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom!

0: Shalom sahabat Titus, jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, mari kita siapkan hati kita, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita terima, akan kita pelajari. Biarlah apa yang kita pelajari ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Kau berikan untuk kami kembali belajar dari firman-Mu. Engkau ambil bagian dan Engkau mengurapi kami. Apa yang kami pelajari sungguh-sungguh memberkati kami. Terima kasih, kami bersyukur. Mohon urapan Tuhan setiap kami yang mendengarkan pengajaran firman Tuhan boleh mendapatkan pesan-pesan khusus sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

sahabat yang saya kasih, dalam perikop-perikop sebelumnya kita sudah belajar tentang berdoa, tentang sedekah. Matius menekankan kerahasiaan dalam melakukan kewajiban agama serta ibadah. Dan hanya Allah Bapa yang ada di tempat tersembunyi yang melihat dan membalasnya. Apakah pengajaran ini tidak bertentangan dengan pengajaran sebelumnya tentang garam dan terang dunia? Bukankah telah diajarkan bahwa terang kita harus bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah di sorga? Sahabat, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hakikat hubungan orang-orang percaya, orang-orang Kristen dengan Allah itu adalah hubungan yang dekat, yang akrab, yang intim, rahasia, dan bersifat pribadi. Karena itulah setiap kewajiban yang timbul dari hubungan itu bukanlah suatu tindakan pamer. Artinya untuk dipamerkan kepada orang lain. Banyak contoh di masyarakat di mana memberi bantuan digunakan sebagai sarana untuk mengejar prestise dan popularitas. Penghargaan ini penting bagi manusia karena akan menaikkan pamor mereka di mata masyarakat dan memberikan efek dampak positif bagi karir mereka. Itu yang kita lihat. Orang-orang Kristen harus bebas dari praktek seperti itu. Karena orang-orang Kristen justru harus memberi dengan motivasi menaati Allah dan berbelas kasihan kepada sesama. Nah, sahabat yang saya kasihi, ibadah juga bisa bertujuan pamer seperti berpuasa yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini dari Matius 6 ayat 16-18. Tuhan Yesus tidak mengkritik puasa yang mereka laksanakan, namun beliau mengkritik mereka yang memamerkan bahwa mereka sedang berpuasa. Banyak orang-orang Kristen pergi ke gereja dan aktif dalam berbagai kegiatan pelayanan hanya untuk memamerkan dan memberikan kesan bahwa dirinya adalah seorang yang taat beribadah. Namun ia sendiri tidak memiliki persekutuan pribadi dan khusus dengan Allah. Tuhan Yesus menekankan bahwa sebagai warga negara kerajaan Allah, orang-orang Kristen harus memiliki hubungan yang akrab dengan Allah secara nyata dan pribadi, bukan hubungan yang bersifat sandiwara, yang disebut berkali-kali dengan istilah munafik. Apapun yang orang-orang percaya, orang-orang yang beriman atau sebut orang Kristen lakukan bagi Tuhan, itu harus ditujukan kepada Allah dan bukan kepada manusia. Nah sahabat, mari kita fokuskan perhatian kita dalam pembahasan kita dalam Matius 6 ayat 16-18. Matius 6 ayat 16-18, demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Diberkati yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat yang saya kasih, kita bisa belajar dari ayat ini bagaimana seharusnya kita bersikap ketika melakukan ibadah puasa. Sikap kita dalam berpuasa itu bagaimana? Nah, sahabat yang saya kasih, kalau kita melihat kata puasa, kata dasar dari kata puasa itu muncul 68 kali dalam Alkitab. Jadi 68 kali dalam Alkitab versi Lembaga Alkitab Indonesia Terjemahan Baru. Nah sahabat, berpuasa itu untuk apa sahabat? Dari petunjuk firman Tuhan, Tuhan Yesus berbicara tentang puasa ini menunjukkan
bahwa kebiasaan berpuasa itu masih terus dilakukan, dilaksanakan oleh orang saat itu, termasuk oleh para muridnya. Dalam perjanjian lama, sahabat, berpuasa secara massal itu dilakukan pada hari pendamaian. Ya, kita tahu orang Israel ada memiliki hari-hari raya besar. Nah, ada hari raya pendamaian, ada Pasca, ada Pentakosta versi Israel. Nah, coba kita baca ayat ini, Imamat 16 ayat 29. Imamat 16 ayat 29, demikianlah firman Tuhan. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan bagi orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Menarik di sini, yang dikatakan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi kita melihat sini salah satu tujuan berpuasa itu merendahkan diri di hadapan Allah. Dengan tidak makan, tidak minum, kita pasti memiliki keterbatasan, kelemahan, ketidakberdayaan. Nah, disitulah kita belajar bagaimana menyadari bahwa kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Nah, disitulah kita juga belajar merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Nah, sahabat, berpuasa juga dilakukan secara pribadi sebagai ungkapan permohonan doa yang sungguh-sungguh ketika umat menghadapi masalah berat atau untuk mengungkapkan penyesalan atas dosa yang sudah mereka lakukan. Jadi puasa itu adalah bagian dari doa rupanya, ya kan? Bagaimana keseriusan kita, kesungguhan kita terhadap masalah sehingga kita perlu puasa, tidak makan. Dan itulah kesempatan puasa di sini adalah untuk mendukung sikap kita dalam berdoa kepada Tuhan. Kalau kita melihat Alkitab, murid-murid Yohanes Pembaptis maupun golongan Farisi secara rutin berpuasa. Sahabat, bisa kita lihat dalam Matius 9 ayat 14, Matius 9 ayat 14, Lukas pasal 5 ayat 33. Bahkan orang-orang Farisi, mereka berpuasa dua kali dalam seminggu. Mungkin digambarkan Senin dan Kamis. Dan mereka sangat membanggakan hal tersebut. Jadi mereka sangat bangga dengan puasa mereka, sahabat. Mari kita lihat sejenak, sahabat yang sekasih, kita melihat dalam Lukas 18 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Aku berpuasa dua kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dan segala penghasilanmu. Dia begitu bangga.

perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Sahabat, jadi kita mengamati orang-orang Farisi begitu bangga dengan apa yang dilakukannya. Nah, sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru puasa itu dilakukan gereja untuk menyiapkan mereka bagi misi yang Allah percayakan kepada mereka. Kita bisa lihat di gereja mula-mula yang menerapkan puasa terutama dalam situasi-situasi yang khusus. Mari kita cermati Kisah Rasul 13 ayat 2-3. Kisah Rasul 13 ayat 2-3, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa. Perhatikan, suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka." Maka berpuasa dan berdoalah mereka. Setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Jadi dalam pengutusan ya Paulus dan Barnabas, mereka berpuasa dan berdoa. Nah sahabat, Kisah 14 ayat 23. Kisah 14 ayat 23, di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu. Dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Sahabat yang saya kasih, penetapan penatua atau pendidik jemaat, atau bisa disebut sekarang ini gembala, tidak dilakukan hanya dengan mencari kehendak Roh Kudus lewat doa dan puasa, tapi juga dengan memeriksa tabiat, karunia-karunia rohani, reputasi, dan bukti dari buah roh dari para calon. Jikalau mereka terdapat tidak bercela, mereka ditetapkan untuk melayani. Luar biasa, begitu ketatnya. Nah, sahabat yang sekasih, kita melihat sekarang bagaimana berpuasa yang benar, bagaimana yang salah. Kita lihat ayat 16, ya, ayat 16 tadi dalam berpuasa, bagaimana kita melihat yang keliru, yang bagaimana. Sahabat yang sekasih, kita bisa melihat bagaimana berpuasa yang keliru di sini. Ayat 16, Matius 6 ayat 16, demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Nah sahabat yang saya kasih, kita melihat di sini sahabat, sesuatu yang rutin dilakukan bukan berarti sudah dilakukan secara benar. Ya dikatakan tadi mereka munafik. Ya itulah motivasi mereka berpuasa. Kata munafik itu seperti pemain aktor ya, antagonis ya. Sebenarnya dia bukan begitu, tapi dia bisa berperan. Nah sahabat, jadi motivasinya berpuasa di sini supaya orang lain tahu bahwa mereka sedang berpuasa. Nah mereka memasang wajah muram. Dari kata skutrofos, skutrofos artinya wajah yang sedih dan suram, kesedihan yang tidak biasa. Ini kekeliruan mereka. Mereka tampilkan diri mereka sebagai orang yang susah begitu. Lalu mengubah air mukanya dari kata apanisu, ya bisa berarti rusak, lenyap. Artinya mereka menaruh kain kabung dan menaburkan abu di wajah maupun kepala mereka, merusakkan dirinya, melenyapkan kesan. Jadi bukan menoreh-noreh muka dengan luka, mungkin dengan segala macam sandiwara yang mereka buat supaya terkesan mereka sedang puasa. Nah tujuan mereka adalah dalam ayat 16 tadi supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sejatinya berpuasa itu bukan untuk dipertunjukkan. Maka aneh kalau ada orang berpuasa nuntut macam-macam, nuntut pelayanan yang khusus segala macam. Ya sebenarnya tidak perlu orang tahu kita sedang puasa ya. Nah sahabat, nah kita melihat bagaimana berpuasa yang benar. Nah kita lihat dalam Matius 6 ayat 17-18. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu,
supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang

berkuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Puji Tuhan. Nah, sahabat yang saya kasih, jadi kita melihat di sini ada saran supaya bagaimana puasa kita itu berkenan. Puasa yang benar itu dikatakan tadi, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Jadi di sini yang berbeda pada saat berpuasa bukanlah penampilannya, bukanlah kegiatannya atau aktivitasnya. Yang berbeda di sini adalah hati dan fokus hidup kita. Jadi gak perlu kita tunjukkan secara lahiriah kepada orang lain. Hati dan fokus hidup kita di mana? Puasa ditunjukkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Nah, salah satu wujud pertobatan kita di hadapan Allah, di sini kita belajar dengan berpuasa. Puasa adalah tentang diri kita dan Allah. Disadarkan dan diingatkan bahwa kita begitu lemah, tidak berdaya. Jadi berpuasa itu bagian dari disiplin rohani kita. Dengan berpuasa kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Dalam keadaan lemah kan kita tidak berdaya. Disitulah kita sadar sesungguhnya kita ini manusia yang terbatas. Sehingga kita belajar menghargai anugerah Allah. Inilah disiplin rohani. Nah sahabat, jadi kita melihat sekarang sebagai kesimpulan. Tuhan Yesus mengkritik cara berpuasa yang munafik. Yaitu orang yang membuat-buat penampilan wajah muram agar diketahui orang lain bahwa mereka sedang berpuasa. Sebaliknya Tuhan menasihati orang yang berpuasa agar meminyaki kepala dan mencuci wajah mereka. Tetapi maksud Tuhan bukan berarti orang tersebut harus berpura-pura sedang bersuka cita, melainkan agar maksud puasa tersebut terbaca hanya oleh Bapa di surga. Jadi tujuan puasa kita itu bukan memperlihatkan diri kita pada orang lain, hanya berkat erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, prinsip dalam teguran Yesus ini jelas, sahabat. Ada saat orang beriman perlu berkonsentrasi menggumuli kehidupan dan pelayanannya dalam puasa di hadapan Allah. Disiplin puasa baik untuk dilakukan, namun mengandung bahaya bila cara dan motivasi kita melakukannya beralih dari mencari Tuhan kepada mencari perhatian manusia. Sahabat yang saya kasih, kehidupan agama dan kerohanian pasti mengandung aspek pribadi dan aspek sosial. Peringatan yang Tuhan Yesus berikan tentang sedekah, tentang doa dan puasa yang kita bahas kali ini tidak berarti menganjurkan kita menghindari dimensi sosial keagamaan. Yang harus kita hindari, sahabat, adalah menjadikan ungkapan-ungkapan keagamaan itu sebagai cara untuk menimbulkan kesan positif tentang kerohanian kita dalam diri orang lain. Kerohanian seperti itu palsu adanya, sahabat. Puasa dan kegiatan ibadah yang benar tidak membuat orang lain terkesan tentang kita, tetapi tentang Allah, tentang Tuhan Yesus. Kita perlu belajar memeriksa ibadah kita di bawah terang firman Tuhan. Karena terlalu sering ibadah yang suci ternodai oleh motivasi kita yang ingin dikenal sebagai orang saleh, orang dermawan, dan seterusnya. Padahal ibadah sejati membawa kita lebih rendah hati. Karena menyadari segala sesuatu yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Ibadah sejati pasti berujung pada ucapan syukur dan kesediaan serta tindakan berbagi berkat untuk sesama, sahabat. Sikap berpuasa yang benar berkenaan dengan apa yang dilihat oleh Bapa dan bukan oleh manusia. Puasa adalah sarana mempererat relasi kita dengan Tuhan. Sehingga kita semakin mengenali kehendaknya. Berpuasa yang benar membawa kita lebih dekat, lebih akrab, lebih intim, bersandar dan tunduk pada kehendaknya. Sahabat, peliharalah motivasi ibadah kita untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk popularitas diri. Waktu Tuhan dimuliakan, sesamamu akan diberkati dengan limpah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami boleh belajar apa yang kami lakukan. Semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu. Kami boleh belajar untuk tidak mencuri kemuliaan nama-Mu dengan apapun kami lakukan dalam ibadah kami. Kami sudah belajar 3 hal dalam hal ibadah, sedekah, berdoa, dan berpuasa. Mampukan kami untuk menjaga
setiap motivasi kami, agar apapun yang kami lakukan hanya satu tujuannya, supaya Engkau saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mohon berkat Tuhan untuk radio itu. Tuhan terus berkarya dan Tuhan terus bekerja dengan segala keterbatasan Tuhan mampukan, sehingga radio itu semakin diberkati Tuhan. Berkati para penyiar, para pengelola, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, berkat Tuhan menyertai kami. Haleluya. Amin. Shalom. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.

Position Observation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus, apa kabar? Malam hari ini harapan saya Anda dalam keadaan sehat ya, di cuaca yang cukup panas ya, panas namun dingin di pagi hari ya. Oke sahabat, apa kabar? Harapan saya malam hari ini Anda sudah bersama keluarga. Ya mungkin saat ini lagi menikmati santap malam bersama keluarga, atau mungkin juga sedang bersantai menikmati suasana santai bersama keluarga Anda, oke? Dari studio akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hours. Inway Ibadah On Air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Kemudian ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Iktus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil, kemudian juga ada obat gosok Wong Feng Hung, air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BioR, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412508 atau melalui WhatsApp di 081745-0596 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukaisdalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Kemudian bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan, usaha Anda, produk Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati dan lain-lain, hubungi Radio Iktus di 024-8412508 atau datang langsung ke Radio Iktus Jalan Mukaisdalam 4 nomor 9 Semarang.

0: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness, Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.
1: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
2: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
1: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

Station Observation 96.5 FM, itu sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, selamat jumpa kembali dengan saya Ani, yang malam hari ini akan menemani Anda seperti biasa di acara Permata Dalam Kata. Oke, kebersamaan kita sampai dengan pukul 21 nanti, dan saya akan membacakan untaian-untaian kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat-sahabat Iktus yang sudah kirimkan untaian kata, dan nanti akan saya bacakan satu per satu. Harapan kita akan jadi berkat nih ya untuk semua sahabat yang malam hari ini bergabung di acara Permata Dalam Kata. Oke, spesial malam hari ini ada yang jauh sekali nih baru bergabung ya. Oke, selamat malam Kak Tadius ya, apa kabar di Jakarta kayaknya ya. Oke, Tuhan berkati senantiasa. Dan kalau misalnya malam hari ini mau gabung, silakan boleh kirimkan untaian kata atau kata-kata bijak ya, atau apa ya. Ya, pokoknya yang akan jadi berkat bagi sahabat-sahabat yang malam hari ini bersama di Radio Iktus, acara Permata Dalam Kata. Oke, kata-kata yang dikirimkan tentunya yang akan memberikan penguatan, ya, memberikan motivasi, memberikan apa ya, bisa juga yang mengingatkan, menegur kita. Ya, pokoknya yang akan jadi berkat deh buat kita semua. Oke, saya tunggu Anda untuk gabung malam hari ini. Silakan Anda bisa kirimkan untaian kata melalui WhatsApp di 081745 0596. Saya ulang, di WhatsApp 081745 0596. Baik sahabat, saya akan tunggu Anda untuk gabung malam hari ini, dan segera kita awali acara malam ini dengan satu pujian yang akan saya hadirkan untuk Anda, suara LD Victor, Tak Terbatas.

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis pukul 7:30 malam di 96.5 FM Iktus sahabat Anda. 90 menit di Suna 90, nostalgia bersama semasa SMA.

Baik sahabat, segera akan saya bacakan untaian kata yang pertama dikirimkan oleh sahabat Daniel Longbun. Halo, selamat malam untuk sahabat Daniel Longbun, apa kabar? Terima kasih sudah kirimkan untaian kata. Ada beberapa yang dikirimkan, akan saya bacakan satu persatu. Dan yang bagian pertama dulu ya, saya akan bacakan. Baik, yang pertama, segenggam gandum dengan iman sebesar biji sesawi sanggup menghadirkan mukjizat Tuhan yang ajaib. Segenggam gandum dengan iman sebesar biji sesawi sanggup menghadirkan mukjizat Tuhan yang ajaib. Ya sahabat, ini kita juga bisa baca di firman Tuhan ya, bahwa Tuhan tuh memiliki mukjizat yang luar biasa. Dan kita tahu kisah tentang Nabi Elia yang ketika bersama janda Sarfat, ya segenggam gandum akhirnya cukup untuk semuanya, bahkan berlebih untuk kehidupan orang-orang di sekitar janda Sarfat tersebut. Nah sahabat, jika kita percaya, jika kita memiliki iman,

dan kita mau melakukan apa yang Tuhan mau bagi hidup kita. Kita mengharapkan mukjizat dalam hidup kita, tentu semua ya kita pasti mengharapkan yang demikian. Tapi terkadang kita masih merasa gak percaya. Apakah mungkin akan terjadi begitu ya, mungkin di hati kita. Nah, itu yang membuat, yang menghalangi kuasa Tuhan. Karena kita gak percaya, kita gak memiliki iman. Maka mari kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menghadirkan mukjizat-Nya buat kita kapanpun. Kalau dulu sudah pernah Tuhan lakukan bagi orang lain pada masa itu, maka sampai sekarang pun Tuhan tetap akan memberikan mukjizat-Nya bagi kita. Oke, terima kasih ya untuk sahabat Daniel Lumpun. Kemudian yang kedua, jangan ragu untuk menulis. Kalau tidak sekarang, suatu kali nanti tulisan kita akan berguna. Asal kita menulis dengan benar dan jujur. Iya. Ya sahabat, orang menulis itu memang gak mudah ya. Kalau kita gak punya talenta ya untuk menulis sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, itu mungkin juga sulit. Kita mau keluar tulisan kita, itu sulit juga dari pikiran kita. Tapi kalau Tuhan berikan talenta itu, ya memang harus diasah. Kita coba, kita belajar untuk menuliskan sesuatu yang akan menjadi berkat bagi orang lain. Termasuk salah satunya adalah di Permata Dalam Kata malam hari ini ya. Silakan belajar untuk menulis mungkin satu kalimat, dua kalimat yang akan jadi berkat bagi sahabat-sahabat yang lain. Dan sedikit mungkin ya, sebaris dua baris, tapi kalau itu akan jadi berkat, nah luar biasa kan. Apa yang kita lakukan kan bermanfaat, ya. Gak sia-sia. Gak perlu atau gak perlu menunggu kita menuliskan sesuatu yang wow gitu, yang spektakuler ya. Tetapi belajar untuk menuliskan kalimat, ya satu kalimat yang ini akan menjadi berkat bagi orang lain yang mendengarkan atau membacanya. Ya kalau sekarang kan lebih mudah ya, kita mungkin bikin status di WA kita atau di sosmed kita. Nah orang lain akan baca semua yang kita kenal ya. Maka tuliskanlah sesuatu yang jadi berkat. Ya hati-hati karena sekarang ini kalau kita gak punya filter sendiri ya. Nah apa-apa yang ada di dalam hati kita, kita tuliskan, wah repot ya. Ya kita harus menuliskan kata-kata yang akan jadi berkat bagi orang lain yang membacanya. Baik, terima kasih sahabat Daniel Lumpun yang sudah mengingatkan pada setiap kita untuk kita mau menulis sesuatu yang akan jadi berkat bagi orang lain. Kemudian yang ketiga, masih dari sahabat Daniel Lumpun, ketika kita menyembunyikan hati seseorang, sesungguhnya kita turut memperkecil. Masalahnya ini, memperkecil memperkecil efeknya. Oke sahabat, ini maksudnya adalah kalau ada berita yang gak mengenakan hati seseorang, mungkin kita bisa keep aja dan kita sampaikan pada orang yang mungkin berkepentingan saja, yang nanti ketika kita berbicara itu akan menjadi berkat, bukan malah menjadi masalah ya. Tapi kalau kita ngomongkan ya, menyampaikan pada banyak orang atau ya ketemu pada siapapun kita ngomong, nah ini loh berita yang tidak menyenangkan, ya tidak perlu diperpanjang ya, karena terkadang lupa nih ya bicara terus langsung, apalagi kalau ada orang lain yang mendahului untuk berbicara ya. Kita langsung ikut nimbrung, kemudian enggak bisa filter ucapan kita, nah berbahaya. Justru malah akan menambah beban seseorang yang tadi sebenarnya sudah berbeban berat. Iya sahabat, yuk kita diingatkan oleh sahabat Daniel pun untuk kita bisa

yang bisa kita sampaikan pada orang lain dan mana yang tidak. Mana yang bersifat ini harus kita keep ya, dan mana yang tidak. Butuh hikmat memang ya. Untuk itu mari kita terus mohon hikmat Tuhan sehingga apapun yang kita ucapkan itu akan jadi berkat bagi orang lain. Berikutnya yang keempat dari sahabat Daniel Lubun adalah keharusan bagi orang benar untuk meluruskan jalan orang yang bengkok, tidak peduli apa hasilnya. Iya, iya memang harus demikian ya, luar biasa. Kalau kita bisa memberikan nasihat atau mungkin juga mengingatkan, memang nggak mudah nih. Apalagi mengingatkan orang yang lagi salah jalan nih. Karena mereka-mereka yang mungkin kita anggap itu salah jalan, mereka gak merasa kalau itu salah. Atau mungkin juga ya akan tersinggung kalau kita gak pinter ya untuk memilih kata-kata atau mencari waktu yang tepat untuk berbicara. Nah maka ini pun perlu hikmat Tuhan ya seperti tadi ya. Ya, karena untuk menjadi orang yang bisa mengajak orang lain kembali kepada Tuhan itu memang kita harus doa betul-betul. Karena bisa terjadi juga kadang malah semakin lari. Karena merasa dihakimi, merasa dipojokkan atau merasa dijatuhkan mungkin ya. Jadi kita harus waspada, hati-hati, pilih kata yang tepat, pilih waktu yang tepat. Dan yang jelas adalah berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan akan pimpin apapun yang kita akan ucapkan. Dan juga pimpin orang yang menjadi sasaran kita. Itu untuk Tuhan akan bukakan hatinya. Tanpa karya Roh Kudus, maka kita gak akan bisa. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Lubun yang sudah mengingatkan juga kepada setiap kita untuk kita peduli pada orang lain ya. Tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Udah, yang penting aku udah ikut Tuhan, aku udah nanti masuk surga gitu ya. Tapi kita lihat ada orang-orang yang membutuhkan membutuhkan nasihat kita, membutuhkan gerakan hati kita untuk mengajak mereka kembali kepada Tuhan. Dan empati kita itu akan sangat-sangat dibutuhkan. Namun sekali lagi bahwa enggak semua orang mau untuk kita perhatikan atau kita ingatkan. Maka yang terakhir tadi kata-katanya tidak peduli apa hasilnya. Ya, jadi yang penting adalah kita melakukan apa yang menjadi tugas kita. Kalau kita memang memiliki panggilan untuk mengingatkan, untuk mengajak kembali, ya kita lakukan saja itu. Soal hasil, kita percayakan kepada Tuhan, karena Tuhan yang memiliki setiap perjalanan hidup seseorang. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Lubun sudah kirimkan 4 untaian kata yang pertama ini. Dan kiranya akan jadi berkat nih buat semua sahabat yang malam hari ini mendengarkan. Dan untuk sahabat Daniel Lubun ada request lagu akan saya hadirkan. Pujian dari Pendeta Ade Manuhutu ya. Iya udah lama sekali lagu ini. Tapi lagu ini gak pernah lekang oleh waktu. Kita tetap menyanyikannya kapan saja ya. Baik, kita nikmati dan nanti saya lanjutkan untuk bacakan untaian kata yang dikirimkan oleh sahabat-sahabat yang lain lagi. Dan selamat menikmati.

0: Bapak ini gimana toh? Ditinggal pergi arisan sebentar kok rumah jadi terang benderang kayak begini. Tahu enggak? Kalau tagihan listrik kita itu sudah mahal.
1: Sabar toh, Bu. Aku itu menyalakan semua lampu buat mencari si manis. Dari tadi pagi habis aku marahin gara-gara pipis sembarangan, dia enggak pulang-pulang.
0: Pak, tapi biar bagaimanapun kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
1: Loh, bu, piye toh bu? Kok aku malah dikasih lilin? Lah kapan ketemunya si manisku?
0: Hemat, Pak, hemat.
1: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 9

0: Yul, Yul.
1: Eh, itu kan berapa? Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, bu.
2: Alah, lah, masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh, no? Eh, pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan, pak.
0: Betul, bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara, Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026, pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS, Jalan Imam Bonjol nomor 172, Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah, E1, Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

Oke, sahabat, segera saya lanjut untuk bacakan untian kata yang berikutnya. Dikirimkan oleh Bu Wijayanti. Halo, selamat malam Bu Wijayanti. Terima kasih untuk 4 untian kata yang sudah dikirimkan pada kita malam hari ini. Baik, segera saya bacakan. Yang pertama, semua penemuan besar selalu berasal dari orang-orang yang perasaannya berlari mendahului pemikirannya. Semua penemuan besar selalu berasal dari orang-orang yang perasaannya berlari mendahului pemikirannya. Iya, sahabat. Kalau kita termasuk orang-orang yang demikian, maka berarti ada indikasi sebagai orang-orang yang bisa menjadi penemu besar, ya. Oke. Apakah kita memiliki identitas yang demikian, ya? Kalau perasaan kita berlari mendahului pemikiran kita, ya, kalau saya tangkap di sini adalah orang-orang yang berpikirnya tuh lebih dahulu dari pemikiran orang lain, ya. Jadi ketika orang lain baru berpikir A, nah dia sudah sampai C. Kemudian kalau orang lain C, ini sudah sampai, bahkan sampai Z gitu, ya. Nah, ini adalah orang-orang yang memang memiliki kelebihan yang Tuhan berikan, atau bahkan mungkin talenta, ya, talenta spesial yang Tuhan berikan. Tapi kayaknya nggak semua orang, ya, bisa demikian, ya. Jadi memang ada orang-orang yang diberi Tuhan untuk bisa menjadi orang-orang yang memiliki pemikiran yang lebih tinggi, lebih jauh daripada pemikiran orang lain. Jadi yang berikutnya, teka-teki keberhasilan teknologi akan terjawab jika kita berani dengan bijaksana mempertanyakan siapa gerangan orang dalam posisinya yang terbaik yang bisa menghasilkan keuntungan paling tinggi. Ya, orang yang dalam posisi terbaik dan menghasilkan keuntungan paling tinggi. Wah, ini orang-orang yang memang saat ini lagi mengembangkan teknologi yang luar biasa. Kalau seusia saya kayaknya mungkin ya masih banyak yang mengalami kesulitan nih untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Tetapi intinya adalah kita jangan berhenti, ya, kita coba juga untuk belajar. Tidak terbatas usia kita, kita harus mau untuk mempelajari, kalau enggak ketinggalan dong, ya. Ya, kita harus bisa maju seperti orang lain. Karena Tuhan gak membatasikan, kalau kita mau mengembangkan apa yang Tuhan berikan, seperti yang dalam firman Tuhan sampaikan, di mana seseorang yang mau untuk mengembangkan talentanya, maka Tuhan pun berikan berkatnya. Iya, talenta gak hanya disembunyikan, gak hanya dibiarkan hanya sampai segini saja gitu, ya, tapi terus dikembangkan. Bisa kok kita, ya, asal kita percaya dan mau melakukan atau berusaha. Kalau enggak, ya udah, berarti ya udah kita batasi sendiri kayaknya, ya. Kita hanya bisa sampai segini. Mungkin ada juga orang-orang yang sekarang menghadapi teknologi ini, aduh, aku udah enggak bisa lah, udah biar anak-anak cucu saya aja. Ada yang begitu juga. Oke, yuk kita harus bangun nih, harus semangat deh. Baik, kemudian yang ketiga dari Ibu Wijayanti. Hanya ilmulah yang bisa diharapkan untuk menjaga teknologi dari pelanggaran terhadap beberapa pesan moral. Iya. Apa enggak? Iman, ya. Iya, iman dah, ya. Karena memang yang bisa mengerem, ya, atau mengontrol perkembangan teknologi sekarang, yang kita harus bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak, ya, dengan
iman kita dengan berkat atau hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Jadi enggak asal aja ya. Kita harus bisa memilih mana yang perlu untuk kita ikuti dan mana yang tidak. Baik, kemudian yang keempat, penelitian membuat kita bisa melihat hal yang sudah dilihat orang lain sekaligus membuat kita memikirkan apa yang sesungguhnya tidak dipikirkan oleh orang lain. Ya itu tadi ya, kita berpikirnya lebih jauh. Oke, terima kasih Bu Jayanti, luar biasa. Ini jadi berkat buat kita semua untuk menjadi orang-orang yang maju ya. Tidak hanya berhenti sampai sekarang yang kita capai saja, tapi kita mau untuk melakukan sesuatu, mau belajar dan mau berubah. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti, pujian sudah saya siapkan ya.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 0081 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-6114, 8412-508, WhatsApp 081-745-0596.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

Oke sahabat, segera saya lanjut baca kanun dan kata yang berikutnya dikirimkan oleh Pak Kurniawan. Halo, selamat malam Pak Kurniawan, terima kasih untuk kuntian kata yang sudah dikirimkan. Segera saya bacakan. Orang yang berbicara buruk di belakangmu sebenarnya sedang menampakkan sifat aslinya, bukan menurunkan nilaimu. Tetaplah berjalan dengan tegak dan hati yang bersih. Saya ulang ya, bagus ini. Orang yang berbicara buruk di belakangmu sebenarnya sedang menampakkan sifat aslinya, bukan menurunkan nilaimu. Tetaplah berjalan dengan tegak dan hati yang bersih. Oke sahabat, kalau kita hidup benar, kita enggak memiliki masalah dengan orang lain ya. Kemudian ada orang yang berbicara negatif di belakang kita, ya udah biarkan saja. Seperti untaian kata ini, ya, karena ternyata mereka sedang menampakkan sifat aslinya, ya sifat asli yang tidak suka melihat orang lain berhasil, ya. Sehingga ya cari-cari aja penilaian negatif terhadap orang lain dan dibicarakan tentang keburukan kita atau hal-hal buruk di belakang kita, ini enggak menurunkan nilai kita. Asal kita hidup dengan benar ya. Dan apa tipsnya? Ya tetaplah berjalan dengan tegak dan hati yang bersih. Kalau Tuhan katakan kan, kalau kita melakukan kebaikan, lakukanlah itu, berbuat baik terus. Apapun kata orang, biarkan. Yang penting kita enggak melakukan pelanggaran ya. Jadi kita tetap bisa menegakkan kepala, berjalan dengan tegak. Dan tidak perlu untuk sakit hati ya. Karena kalau kita sakit hati itu berarti kita merawat kepahitan dalam diri kita, dalam hati kita. Dan itu tidak bagus yang jelas ya. Tuhan pun gak berkenan ya kalau kita merawat kepahitan di hati kita. Untuk itu seperti untaian kata ini, biarkan saja kalau orang lain berbicara. Karena memang kita gak bisa kan untuk membatasi orang lain berbicara apa tentang kita. Ya sudah, biarkan saja. Yang penting kita lakukan yang baik. Kemudian yang kedua, jangan mengutuk musim gugur. Daun yang jatuh sedang memberi ruang bagi tunas baru. Ya bagus nih. Jangan mengutuk musim gugur. Daun yang jatuh sedang memberi ruang bagi tunas baru. Ya kadang yang terlihat seperti akhir adalah persiapan. Jangan membenci masa-masa sulit atau kehilangan yang terjadi. Nah kita lihat pohon di musim gugur, ia melepaskan apa yang tidak lagi dibutuhkan agar memiliki energi untuk kehidupan yang baru. Nah segala sesuatu yang pergi sedang memberi tempat yang lebih baik untuk tumbuh di masa depan. Ya sahabat, luar biasa ya memang ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi sesuatu yang mengharuskan kita untuk melepaskan sesuatu, ternyata ada rencana Tuhan di balik itu semua. Yang jelas yang tadi ya, memberikan ruang untuk pertumbuhan baru, untuk tunas baru, untuk sesuatu yang baru dalam hidup kita. Baik, terima kasih untuk Pak Kurniawan yang sudah mengirimkan untian kata ini. Ya, akan jadi berkat buat kita semua untuk bisa diingatkan tentang kehidupan ya. Bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain. Kalau sedang dibicarakan di belakang kita hal-hal yang buruk tentang kita, ya biarkan saja. Kemudian ketika kita mengalami masa-masa di mana kita harus melepaskan sesuatu,
ya sudah, itu memang yang harus terjadi dalam hidup kita, karena ternyata itu memberi ruang untuk hal-hal yang baru dan tunas yang baru. Baik, untuk Pak Kurniawan, satu pujian saya siapkan, kiranya akan jadi berkat, dan juga untuk semua sahabat yang masih bersama di Permata Dalam Kata.

Baik sahabat, segera saya lanjut untuk bacakan konten kata yang berikut yang dikirimkan oleh sahabat Daniel Ongbun. Yang bagian kedua ya, akan saya bacakan satu persatu. Dengan cara yang tepat dan dalam waktu yang tepat, firman Tuhan kita sampaikan akan mengenai sasaran yang tepat. Dengan cara yang tepat dan dalam waktu yang tepat, firman Tuhan yang kita sampaikan akan mengenai sasaran yang tepat. Ya sahabat, memang kita harus melihat waktu.

dan juga siapa ya, dengan siapa kita menyampaikan atau sasaran yang kita sampaikan. Kalau waktunya enggak tepat dan juga sasarannya enggak tepat juga sia-sia nanti ya. Untuk itu perlu hikmat juga ketika kita harus menyampaikan firman Tuhan. Berdoa harus selalu ya, kita mohon Tuhan untuk memimpin kita, Roh Kudusnya untuk terus memberkati lidah bibir kita untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Baik, yang kedua, tidak bijak dalam berbicara membuat kegaduhan. Bijak dalam berbicara akan menjadi berkat. Iya, maksudnya ini apa? Kalau kita mungkin berbicara dengan orang lain, kemudian kita kayak apa ya, ngompor-ngompori atau gimana, yang membuat orang malah semakin panas atau berbicara yang tidak benar. Ya, maka yuk kita ingat bahwa apa yang kita ucapkan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jangan membuat kegaduhan, tapi buatlah kondisi yang menjadi damai sejahtera. Yang ketiga, nama bisa menjadi sarana untuk sebuah kesaksian. Maka berilah nama yang mencerminkan kehidupan rohani yang benar. Ya, artinya ini, maksudnya ini nama seseorang ya. Oke ya, memang ada yang nama rohani, artinya tokoh-tokoh rohani itu berarti diharapkan supaya menjadi seperti tokoh-tokoh yang di dalam namanya itu. Dan masih banyak lagi ya, hal-hal lain, mungkin arti kata ya, boleh semuanya, sehingga tidak hanya sekedar nama, tapi ada arti dan mengandung harapan dari nama tersebut. Yang keempat, jangan tukarkan hak istimewa Anda sebagai anak Tuhan dengan barang apapun yang bersifat duniawi. Iya, sangat-sangat-sangat setuju ya. Jadi jangan sampai kita menukar keselamatan yang Tuhan sudah berikan buat kita dengan apapun ya. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Bu yang sudah kirimkan untian kata ini. Jadi berkat buat kita semua. Dan bagi sahabat Iktus yang malam hari ini sudah bergabung, terima kasih untuk kebersamaannya dimanapun Anda berada ya. Tuhan senantiasa memberkati. Dan saya tunggu Anda untuk gabung kembali di Senin malam mendatang di acara yang sama. Akhirnya Anda ucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa, dan Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang ke-26. Namun kita akan membacanya pada ayat ke-8 hingga ayatnya yang ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa penuh kasih, mampukanlah kami untuk setia mendengar kebenaran firman-Mu saat ini dan memeliharanya di dalam hati. Di dalam kasih Putra-Mu, Kristus Yesus, kami memohon. Amin.
0: 1 Samuel 26 ayat 8 sampai 11. Kata Abisai kepada Daud, "Hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Sekarang biarlah ku tancapkan dia ke tanah dengan tombak itu, sekali tikam saja, tidak usah 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, "Jangan binasakan dia, sebab siapakah yang dapat melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman?" Daud berkata pula, "Demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sudah tiba ajalnya atau karena ia pergi berperang dan tewas. Demi Tuhan, sekali-kali aku tidak akan melayangkan tanganku terhadap orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya serta kendi air itu, dan marilah kita pergi."

Sahabat Scripture Union Indonesia, Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang kadang caranya untuk memelihara kita begitu sederhana, seperti dalam nas kita hari ini. Daud melihat Saul yang masih terus mengejarnya, sekarang berbaring di tengah-tengah perkemahan dengan tentaranya di sekelilingnya. Daud dan Abisai mendatangi tentara Saul pada malam hari. Abisai meminta izin untuk menikam Saul ke tanah dengan sekali tikam dengan tombak. Tetapi Daud mencegahnya karena ia tahu ia tidak boleh melayangkan tangannya terhadap orang yang diurapi Tuhan. Daud percaya bahwa Tuhan yang akan membunuh Saul, entah karena tiba ajalnya atau karena mati dalam perang. Daud hanya mengambil tombak dan kendi air dari sebelah kepala Saul, lalu pergi. Ketika kita membaca bagaimana Daud dan Abisai masuk ke perkemahan Saul tanpa ada yang mengetahuinya, padahal Saul berkemah dengan 3.000 tentaranya, pasti kita akan heran bagaimana hal itu bisa terjadi. Sesungguhnya penulis juga tahu bahwa hal ini sebenarnya tidak masuk akal. Pastinya ada tentara yang berpatroli dan kemah raja di pusat perkemahan pasti dijaga ketat. Untuk itu penulis sudah memberikan jawabannya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang mengetahui, tidak ada yang terbangun. Sebab mereka semua tidur, karena Tuhan membuat mereka tidur nyenyak. Agar Daud dapat melewati 3.000 tentara musuh dengan selamat dan sekali lagi membuktikan kebaikannya kepada Saul, Allah memakai cara yang sangat sederhana, yaitu membuat mereka semua tidur. Peristiwa ini menekankan betapa hebatnya Allah kita, dan tidak ada hal yang sulit baginya. Masalah yang begitu sulit bagi kita tidak ada apa-apanya di tangan Allah. Apakah kita mengerti betapa mudah dan sederhananya bagi Allah untuk mengatasi setiap masalah kita? Jadi, apabila masalah kita belum selesai, bisa jadi hal itu karena Allah memiliki tujuan lain. Barangkali Dia hendak mengasah kita untuk menjadi lebih sabar, matang, dan siap dipakainya. Dan juga untuk menjaga kita supaya kita terus berbuat benar dan setia di hadapannya. Mari kita berdoa. Seringkali kami memandang masalah kami seperti gunung yang terlalu tinggi untuk kami daki. Padahal bagimu semuanya hanyalah setitik debu di hadapan kuasamu. Ajarlah kami untuk tidak membesarkan persoalan kami melebihi kebesaranmu, tetapi percaya bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi tanganmu. Seperti fajar yang dengan mudah mengusir gelapnya malam, demikianlah engkau sanggup menghadirkan jalan, pertolongan, dan pengharapan pada waktumu yang indah. Di dalam terang kasihmu Kristus, kami berdoa. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh, baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
2: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: Renungan Mizbah Keluarga. Bacaan Alkitab sepanjang tahun kita telah sampai ke kitab Mazmur pasal 58 sampai 65. Untuk perenungannya kita ambil dari Mazmur 62 ayat 2 dan 3, Mazmur 63 ayat 2 dan 65 ayat 10. Judul renungan MK hari ini adalah Mencari Tuhan atau Mencari Pertolongan Tuhan. Saudara, belakangan ini kita hidup di dunia yang mudah sekali membuat orang cemas. Kenaikan harga-harga, perang yang belum selesai, dan banyak orang khawatir juga tentang pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak saya nanti bagaimana, atau masa depan keluarganya, dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang sebelum tidur, tubuh kita sudah berbaring di tempat tidur, tetapi pikiran kita masih berjalan kemana-mana, mengkhawatirkan apa yang belum tentu terjadi. Dan tanpa sadar, kita mulai hidup lebih banyak dalam kekhawatiran daripada dalam kepercayaan. Sebenarnya keadaan seperti itu bukan hanya terjadi pada manusia modern saja. Daud pun pernah mengalaminya. Ia menghadapi banyak sekali musuh, menghadapi ancaman, menghadapi ketidakpastian. Namun yang menarik, di tengah semuanya itu, Daud menemukan sesuatu yang lebih penting daripada sekedar jalan keluar. Ia menemukan Tuhan itu sendiri. Karena itu ia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu." Mazmur 63 ayat 2. Lihat, Daud tidak berkata bahwa ia harus bisa menyelesaikan persoalan. Ia haus akan solusi-solusi cerdas. Ia tidak berkata bahwa ia merindukan keamanan. Tetapi ia berkata, ia rindu, ia haus akan Tuhan. Ada perbedaan yang mendasar. Kita bisa mencari pertolongan Tuhan, tetapi belum tentu mencari Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan saat ada masalah, tetapi belum tentu rindu kepada Tuhan saat semuanya sudah baik-baik saja. Seringkali yang kita cari adalah tangan Tuhan yang memberi berkat, bukan wajah Tuhan yang menghadirkan hadirat-Nya. Itulah sebabnya ada orang yang memiliki banyak hal tetapi tetap merasa kurang dan kosong. Dan ada orang yang hidup sederhana tetapi memiliki damai sejahtera yang mendalam. Perbedaannya bukan pada apa yang dimiliki, tetapi pada siapa yang menjadi sumber kehidupannya. Lalu dalam Mazmur 62, Daud memberikan salah satu pengakuan iman yang paling indah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Mazmur 62 ayat 2. Ada sebuah kebijaksanaan yang sederhana yang mengatakan bahwa jangkar kapal tidak menghilangkan badai, tetapi jangkar menjaga kapal agar tidak hanyut oleh badai. Demikian pula Tuhan dalam hidup kita. Ia tidak selalu menghilangkan persoalan kita seketika, bukan? Tetapi ia menjaga hati kita agar tidak hanyut di tengah persoalan itu. Kemudian Mazmur 65 mengajak kita melihat pemeliharaan Tuhan yang bekerja setiap hari. Hujan turun, tanah menjadi subur, ladang menghasilkan panen. Seringkali kita menganggap semuanya itu biasa. Padahal sesungguhnya hidup ini ditopang oleh kemurahan Tuhan dari hari ke hari. Semakin kita beriman secara dewasa, semakin kita belajar melihat kehadiran Tuhan bukan hanya dalam bentuk mujizat besar, tetapi juga dalam berkat-berkat-Nya yang kecil, sederhana, yang seringkali bahkan luput dari perhatian kita. Nafas yang masih kita bisa hirup dan Tuhan berikan, keluarga yang masih utuh, makanan yang bisa tersedia walaupun sederhana, teman yang tetap mengasihi dan memperhatikan kita, semuanya itu adalah tanda bahwa Tuhan masih bekerja. Mazmur 58-65 ini mengajak kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah yang paling kita cari? Jika yang kita cari hanya pertolongan Tuhan, mungkin kita akan berhenti ketika masalah itu selesai. Tetapi jika yang kita cari adalah Tuhan sendiri, kita akan terus mencari, terus berjalan bersamanya di setiap musim kehidupan. Saat senang maupun susah, saat semuanya lancar atau sedang ada masalah. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, dalam doa-doa kita selama ini, apakah kita lebih banyak mencari pertolongan Tuhan atau mencari hadirat Tuhan itu sendiri. Yang kedua, berkat sederhana apa yang hari ini dapat kita syukuri sebagai tanda pemeliharaan Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami lebih sibuk mencari pemberian-Mu daripada mencari Engkau sendiri. Ajari kami untuk merindukan hadirat-Mu lebih daripada segala sesuatu yang lain. Jadilah sumber ketenangan dan sukacita kami. Bukalah mata kami untuk melihat kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang terus bekerja dalam kehidupan kami setiap hari. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siap, Pak RT. Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Jacqueline Silese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, maju terus, tetap semangat. Kita bisa melakukan banyak hal yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan. Jangan pernah menyerah, karena suatu waktu ketika kita hendak menyerah, ada banyak hal yang baik yang sedang Tuhan siapkan untuk setiap kita. Sebab itu maju terus, dan jangan lupa tetap stay tune terus di

Selamat malam sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada di malam hari ini. Mari bersama-sama kita meneduhkan hati kita, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau Radio Iktus boleh menemani sahabat dari pagi hingga malam hari ini untuk mengisi ruang dengar sahabat, marilah kita berdoa. Bapa, mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, Radio Iktus sahabat Anda melalui 96.5 FM yang telah mengudara dari pagi hingga malam hari ini. Tuhan memberkati setiap kru yang bertugas pada hari ini. Kiranya Tuhan juga akan melindungi dalam setiap pelayanan mereka. Tuhan yang akan memberkati dalam setiap kehidupan mereka masing-masing. Dan kami juga berdoa untuk sahabat Iktus dimanapun mereka berada. Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan selalu menyertai, memberikan perlindungan dan menemani setiap waktu dimanapun mereka berada. Kalaupun pada hari ini ada beberapa dari sahabat kami merasa sendiri, Tuhan yang akan selalu menemani, memberikan kehangatan, memberikan kasih setiamu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan selalu punya begitu banyak rencana yang begitu ajaib untuk sahabat-sahabat kami dimanapun mereka berada. Saat ini kami juga berdoa Tuhan buat kota kami tercinta, kota Semarang, bahkan untuk Indonesia. Kami juga berdoa buat sahabat-sahabat yang saat ini mungkin ada dari saudara atau mungkin sahabat itu sendiri sedang dalam proses penyembuhan. Tuhan akan memberkati, Tuhan memberikan sukacita, dan Tuhan selalu menjagai mereka. Dan apapun obat-obatan yang mereka konsumsi boleh memberikan kesembuhan dan mereka boleh beraktivitas kembali secara normal. Terima kasih Bapak, kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun hari ini kami juga merasakan sukacita karena Tuhan hadir atas kehidupan kami, kami boleh berada di kota Semarang, kota yang penuh dengan impian, dan kami percaya Tuhan yang akan memberkati setiap pemerintahan yang ada. Tuhan juga akan memberikan kebijaksanaan bagi para pemimpin-pemimpin kami, bagi warga kota Semarang dan sekitarnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan akan memberkati dalam istirahat kami pada malam hari ini, sehingga kami esok boleh kembali beraktivitas, mengerjakan setiap pekerjaan yang telah Tuhan siapkan, dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapak untuk siaran pada hari ini, dan terpujilah namamu Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastela 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 21 Juli 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami muliakan, Tuhan Yesus yang kami tinggikan, sungguh alangkah indahnya bila pagi hari ini Engkau memberikan kepada kami udara segar kembali, demikian juga kesehatan kami, sehingga kami akan kembali memulai tugas pelayanan kami. Pagi hari ini biarkanlah kami memulai dalam setiap rangkaian acara yang sudah kami persiapkan dari pagi, siang, sore, bahkan malam nanti. Penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti sekalipun menyertai dalam pelayanan kami di hari ini. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan, untuk hamba-hamba Tuhan yang memberikan kebenaran firman Tuhan dalam firman untuk Anda. Demikian untuk para penyiar yang akan bertugas hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap sahabat Iktus yang mendengar siaran kami hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Yesaya 33 ayat pertama sampai 24. Celakalah engkau, hai perusak yang tidak dirusak sendiri. Dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau kami nanti-nantikan. Lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit. Larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Tuhan tinggi luhur sebab Ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Masa keamanan akan tiba bagimu. Kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Lihat, orang-orang Ariel menjerit di jalan. Utusan-utusan yang mencari damai menangis dengan pedih. Jalan-jalan raya menjadi sunyi. Dan seorang pun tiada lagi yang lintas di jalan. Perjanjian sudah diingkari. Saksi-saksi sudah ditolak. Dan manusia tidak dihiraukan. Negeri berkabung dan merana. Libanon tersipu-sipu dan mati rebah. Saron sudah seperti padang belantara. Basan dan Karmel meluruh daun. Sekarang, aku akan bangkit. Firman Tuhan, sekarang, aku akan bangkit berdiri. Sekarang, aku akan berdiri tegak. Kamu mengandung rumput kering dan melahirkan jerami. Amarahmu seperti api yang memakan kamu sendiri. Bangsa-bangsa akan dibakar menjadi kapur dan akan dibakar dalam api seperti semak duri yang ditebang. Hai orang-orang yang jauh, dengarlah apa yang telah kulakukan. Hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaan-Ku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinga.

telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan air minumnya terjamin. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya. Akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu, engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi akan kau lihat bangsa yang biadab itu. Bangsa yang logatnya samar, sehingga tidak dapat dipahami. Yang bahasanya gagap, sehingga tiada yang mengerti. Pandanglah Sion, kata perempuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar. Perahu dayung tidak melaluinya. Dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita. Tuhan ialah raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu, orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak. Orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit," dan semua penduduknya akan diampuni kesalahannya.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi. Selamat bertemu lagi pagi hari ini dalam kabar baik. Kasih Tuhan selalu menyertai kita dan kita rasakan kehangatan ya. Selamat pagi, selamat bangun pagi. Tentunya sahabat merasakan ada sukacita, bersyukur dalam kondisi kesehatan yang baik ya. Kiranya kasih karunia dan rahmat Tuhan menuntun kita sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat sekalian, percayalah bahwa pada waktu Tuhan, dan percayalah Dia karena Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Selamat pagi, selamat menikmati pagi hari ini dengan keceriaan bersama dengan keluarga Anda. Nikmati pujian yang sudah saya siapkan untuk menemani sahabat-sahabat semuanya dalam

Ya, sahabat sekalian, selamat bergabung bersama Itusnya. Mulailah hari ini kita semuanya dengan memuji Tuhan atas kebaikan dan juga belas kasihannya. Selamat pagi. Hari ini kita bawa sukacita, iman dan berkat yang tidak ada habisnya. Ya, baik sahabat sekalian, kita akan mendapatkan hari penuh berkat kasih karunia. Selamat pagi semuanya, Tuhan sudah menyinari hari ini hati kita dan juga memenuhi hati dengan kedamaian. Yuk, bersama-sama menikmati, merayakan hari yang baru.

aku temukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

Ya, masih dalam kabar baik hari ini. Selamat pagi, sukses buat sahabat semuanya. Selamat meraih mimpi, selamat kembali beraktivitas, ada sukacita. Dan kita tetap terus merenungkan kebaikan Tuhan yang sudah kita terima. Mari sahabat sekalian, kita rayakan pagi hari ini. Semoga pagi hari ini dipenuhi doa dan juga jiwa kita dipelihara oleh firman Tuhan. Selamat pagi, ya, bersama-sama dimanapun sahabat berada. Terimalah pujian dalam kabar baik hari ini.

belajar firman Tuhan dengan satu judul, Aku Ini Bukan Ben Oni, tapi aku Benjamin atau Benyamin. Kita akan buka firmannya dari Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan 21. Kejadian pasal 35 ayat 16 sampai dengan 21. Sesudah itu berangkatlah mereka dari Betel. Ketika mereka tidak berapa jauh dari Efrata, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya itu sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia hendak menghembuskan nafas, sebab ia mati kemudian, diberikannyalah nama Ben-Oni kepada anak itu, sebab ayahnya, tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Saudara, kalau saudara pergi ikut tur ke Israel hari ini, kubur itu masih ada sampai hari ini saudara. Kita akan dibawa tur ke sana, ditunjukin di kota Bethlehem. Itu kota yang sangat spesial, Bethlehem itu. Ada begitu banyak rekaman sejarah yang luar biasa di kota itu, termasuk kuburnya Rahel saudara, ada di sana. Memang tempat tepatnya enggak ada, tapi diperkirakan bahwa disinilah tempatnya saudara. Tapi kisah itu adalah kisah yang cukup menyedihkan. Karena hari itu di saat mereka bersuka cita, Yakub bersuka cita karena seorang anak laki-laki lahir lagi di keluarganya. Itu anaknya yang paling kecil, yaitu Benyamin. Tapi dia enggak pernah menyangka kalau hari itu adalah sebuah hari kesedihan yang luar biasa. Sebab wanita yang dia sangat cinta, yaitu Rahel, yang dia pernah perjuangkan sebab untuk menikahi Rahel, dia perlu sekian tahun saudara. 7 tahun pertama ketipu, 7 tahun kedua baru dia mendapatkan wanita ini saudara. Dan hari itu ketika kabar baik disampaikan, kelahiran anaknya, orang yang dia sangat cintai meninggal saudara. Ketika anak itu lahir di saat-saat akhir dari hidup Rahel ini saudara, tiba-tiba dia mengucapkan, kasih namain anak ini, kasih nama anak ini dengan sebutan Ben-Oni. Kenapa disebut Ben-Oni? Sebab Ben-Oni artinya the son of my sorrow, anak penderitaanku. Kenapa dikasih nama itu? Sebab orang-orang Israel punya sebuah biak kebiasaan saudara, semua keadaan yang sedang dihadapi, yang sedang mereka lewati, mereka mengenang dan memberikan nama buat anak-anak mereka supaya mengenang waktu itu. Saudara ingat kisah Yusuf, dia kasih nama anaknya Manasya dan Efraim. Dia kasih nama dengan sebuah arti, Tuhan sudah melupakan semua kesedihanku. Dia kasih nama anak-anaknya. Kenapa? Sebab hari itu semua kesedihan Yusuf karena dia harus berpisah dari ayahnya sekian belas tahun terobati dengan kelahiran anak-anak itu. Orang Israel punya kebiasaan seperti itu. Dan hari itu di saat penderitaan Rahel melahirkan anak itu, dia ngomong, kasih nama Ben-Oni, anak penderitaan. Tapi tahukah saudara, sebutan anak penderitaan itu akan terus dikenang kalau hari itu tidak diubah. Tapi untuk ada seorang laki-laki yang bijaksana, makanya saudara perlu jadi seorang laki-laki di keluarga yang bijaksana. Kalau ada hal yang negatif yang tidak baik, cepat merespon untuk membatalkan semua yang negatif itu. Sepertinya biarkan aja, toh ini orang yang sudah kata-kata terakhir yang dikasih, harusnya jangan diubah, supaya kita mengenang semua Rahel itu dengan nama anak itu Ben-Oni, penderitaannya. Kecenderungan manusia, kita suka menyimpan semua pengalaman-pengalaman yang menyakitkan diingat terus, pengalaman penderitaan. Kadang-kadang pengalaman burukmu lebih kuat terekam dan kau simpan daripada pengalaman-pengalaman baik. Tapi di dalam Tuhan kita harus mengubah saudara. Seharusnya yang sedang kita simpan semua pengalaman-pengalaman baik, amin, dan bukan pengalaman buruk. Sakit hatimu, kepahitanmu, kegagalanmu, seringkali kau simpan, engkau koleksi. Jangan dikoleksi saudara. Semua pengalaman yang buruk buang dan lupakan, dan hanya simpan semua yang baik. Sebab semua pengalaman buruk cuman seringkali kalau diingat-ingat menimbulkan sakit dan kenangan yang buruk. Tapi kalau kau menyimpan semua yang baik yang dari Tuhan, maka apa yang kau simpan yang baik akan menuntun hidupmu kepada semua kebaikan untuk masa depanmu. Hari itu seandainya tetap nama Ben-Oni, maka sepanjang hidup anak itu
dia akan mengalami semua penderitaan demi penderitaan. Sebab tiap kali ayahnya panggil dia anak penderitaan, artinya sedang dinubuatin hidupmu memang susah, kamu selalu menderita. Dan bayangkan sepanjang hidup dipanggil menderita, susah, susah hidupmu. Jadi susah loh saudara, sebab mulut kita tanpa sengaja sedang bernubuat tentang hidup kita. Saudara, kalau engkau sering mengucapkan tentang hidupmu, memang aku sial, memang aku sial, ucapkan, dan kesialan akan datang dalam kehidupanmu. Orang dunia aja saudara, hari ini mereka sadar bahwa firman punya kuasa, dan mereka berkata afirmasi semua yang baik tentang hidupmu dan terjadi. Firman sudah mengatakan kok saudara, ngomong yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang manis, disebut kebajikan, renungkan, pikirkan. Hari ini, berhenti mengoleksi semua yang buruk, yang negatif. Tapi untung hari itu, Yakub bijaksana, dan dia berkata, tidak, dia tidak boleh bernama Ben-Oni, tapi bernama Benjamin, atau Benyamin. Artinya apa? The son of my right hand. Anak dari tangan kanan. Ketika bicara tangan kanan ngomong apa? Dalam tradisi Yahudi saudara, tangan kanan artinya orang yang dipercaya, orang yang diberikan kebahagiaan, orang yang diberkati, orang yang hidupnya baik keadaannya, yang prosper. Tangan kanan orang yang dipercaya. Sampai hari ini kalau kita berkata dia tangan kananku, artinya orang yang dipercaya. Betul. Dari orang yang menderita diubah orang kepercayaanku. Dan nama itu sungguh kelak mengubah hidup anak ini saudara. Kenapa Yakub begitu merespon dengan cepat? Waktu yang buruk mau datang, dia bisa cepat merespon. Ada banyak orang yang lambat merespon. Untuk segala keadaan buruk yang dihadapi, responnya lambat. Bahkan beberapa orang menormalisasi. Oh memang sudah biasa kok susah. Sudah biasa kayak gini, kami sudah biasa. Enggak saudara. Kalau memang penderitaanmu karena salib Kristus, boleh saudara. Sebab kita wajib memang memikul salib Kristus. Dan kau menderita karena salib Kristus. Karena kau ikut Tuhan, kau iring Tuhan menderita. Memang itu enggak salah saudara. Bagus, karena ada kemuliaan yang dia siapkan. Tapi kalau penderitaan yang kau hadapi bukan karena salib Kristus, karena sebuah kutuk dan kesalahan, harusnya engkau sadari. Dan kau mulai mematahkan, menolaknya. Dan berkata, Tuhan, ubah hidupku. Supaya aku tidak dalam penderitaan ini. Tapi aku menjadi orang yang hidupnya disertai, diberkati oleh Tuhan. Hari ini petakan hidup kita. Periksa hidup kita. Betapa penting kita periksa hidup kita. Supaya kau tahu mana bagian yang salah. Mana bagian yang negatif. Dan kau bisa mengalahkan, membatalkan semua ini. Ini pasal 35, saudara. Di pasal 32 ada sebuah peristiwa yang dialami Yakub dalam hidupnya. Karena pengalaman itulah dia enggak pengen pengalaman itu menimpa lagi kepada anaknya. Yakub itu punya background masa lalu yang kurang baik, saudara. Sebab Yakub itu sebenarnya adalah anak kembar. Dia anak kembar, kakaknya yaitu Esau. Ketika mereka berdua dilahirkan, saudara, ada sebuah pengalaman yang sebenarnya dia pun enggak pengen kok. Tapi sejak dari perut, saudara, memang anak ini tuh sudah punya sesuatu apa ya? Orang Jawa bilang gawan bayi. Ketika anak ini lahir, orang tuanya, ibunya Ribkah mengandung. Ada dua anak yang bertolak-tolakan dalam kandungannya. Dan ketika lahir, dia tahu ada dua anak dalam perutnya. Yang pertama lahir, Alkitab berkata, badannya berbulu berwarna merah. Karena berbulu warna merah, maka disebut Edom. Edom itu artinya merah, saudara. Dan lahirlah anak yang kedua, nyusul kembarannya. Dan ketika Yakub lahir, apa yang dibuat anak ini? Sejak di perut, saudara, dia pegang tumit kembarannya. Kenapa dia pegang? Sebab dia pengen tarik masuk. Dan dia pengen yang keluar nomor satu. Dia pegang sejak di kandungan, saudara. Itulah kenapa namanya Yakub. Yakub artinya tukang jegal. Dia pegang tumit kakaknya, dia mau tarik, dia mau jegal kakaknya supaya jangan sampai keluar nomor satu. Dia yang nomor satu keluarnya. Jadi nama dua orang ini tidak ada baiknya.
Yang satu namanya si merah, yang satu tukang jegal. Dan sepanjang hidup orang itu, saudara, sesuai dengan namanya, jadi seperti itu, saudara. Dan kita ngelihat hidup Yakub, betul Tuhan menolong dia, membuat apa yang negatif jadi baik. Tapi berkali-kali dia jegal kakaknya loh. Yang pertama, dia rebut hak kesulungan dari Esau. Dia dapat. Yang punyanya Esau dia jegal. Memang Esau punya kekurangan, sampai dia berhasil ngambil. Yang satu gak sungguh pengen Tuhan, gak menghargai hak kesulungan, dijegal. Dia dapat. Yang kedua, waktu bapaknya berkati Esau, dia berhasil mencuri berkatnya. Dua kali dia jegal kakaknya, sesuai dengan namanya, saudara. Mungkin ada pergumulan dalam hati orang ini. Dia gak pengen kok jadi orang jahat. Siapa tuh, saudara, yang pengen hidupnya jahat? Ada gak di sini? Yang sudah merancangkan aku pengen jahat, gak ada. Setiap kita ini pengen hidup baik dan hidup mulia. Tapi tahukah saudara, kadang-kadang pengalaman yang kita hadapi, yang kita lewati, tiba-tiba membentuk kita, menjadikan kita dalam sebuah keadaan yang tidak baik. Yakub mungkin menyadari sesuatu dalam hidupnya yang dia tidak inginkan, yang selalu aja menjegal. Sampai satu kali, saudara, dia ketemu sama Tuhan. Ketika dia pulang dari Padan Aram, di tempat itu dia kerja dengan pamannya. Dia juga mengalami banyak hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Kenapa? Sebab dia memang tukang jegal. Kebalas di sana, saudara. Dia berkali-kali ditipu. Setelah dia lumayan keadaannya, dia pulang, saudara. Di perjalanan pulang itulah dia dijumpai Tuhan. Alkitab berkata, malaikat Tuhan menjumpai dia. Tapi bukan cuma malaikat, Tuhan sendiri menjumpai dia. Dan dia bergulat hari itu dengan malaikat Tuhan. Dalam pergulatan itu, dia bukan pukul-pukulan, saudara. Dia cuma pegang malaikat Tuhan hari itu. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan kamu. Malaikat yang berkata, lepaskan aku. Tidak. Kenapa dia gak mau lepasin, saudara? Sebab dia sangat berharap, aku mau kau ubah hidupku. Berkati aku. Dan di tengah pergumulan itu, bergulat itu, malaikat Tuhan yang juga Tuhan pukul pangkal paha Yakub. Akhirnya dia ngalah, menyerah. Karena dipukul, dia menyerah. Di situ ditanyain dia, siapa namamu? Dia berkata, Yakub. Siapa namamu? Yakub. Dia ngaku, tukang jegal, Tuhan. Tukang jegal. Ada banyak pengalaman buruk yang aku alami. Aku tukang jegal. Dan tiba-tiba malaikat itu berkata, dari Tuhan asalnya, dia berkata, mulai hari ini kamu bukan lagi Yakub, tapi kamu Israel. Saudara, hari itu nama tukang jegal diganti oleh Tuhan. Namamu hari ini Israel. Israelnya Prince of God. Engkau pangerannya Tuhan, dan kau akan bertindak seperti seorang pangeran. Tapi arti lain dari Israel adalah Tuhan menang. God's prevail. Tuhan menang atas hidup. Selama ini berkali-kali kau coba dengan kekuatanmu, dengan kesanggupanmu, Yakub, kau buat semua. Tapi hari ini Tuhan berhasil mengalahkan kamu, Yakub. Dan Tuhan akan take over hidupmu. Pengalaman itu membuat orang yang namanya tukang jegal Yakub berubah. Dan malaikat Tuhan berkata, aku berkati kamu sejak hari ini. Itu pengalaman rohani yang mengubah hidup Yakub. Tukang jegal itu menjadi Prince of God, pangerannya Tuhan. Tukang jegal itu berubah sebab ditaklukkan Tuhan. Betapa penting hidup kita ini ditaklukkan Tuhan. Sebab semua kita punya keinginan, punya desire yang sangat kuat. Sampai kau mengalami Tuhan, dan semua keinginanmu dia taklukkan, dan Tuhan menjadi pemenang dalam kehidupanmu. Sampai dia jadi pemenang dalam kehidupan kita. Dan hidup orang ini diubah. Hidup orang ini diubah. Yakub berubah menjadi Israel. Dan hari itu di depan matanya, dia melihat anaknya bernama Ben-Oni, anak penderitaan. Dan dia berkata, tidak,
Kalau aku sudah lewati begitu lama puluhan tahun dalam kesukaran, aku tidak mau ngomong lagi ini anak penderitaan. Tapi kamu adalah Benyamin. Kekuatan, otoritas, kekuatan, otoritas, berkat, kehormatan, posisi istimewa, kepercayaan, perlindungan, kesuksesan, dan semua hesed kebaikan Tuhan turun dalam kehidupan. Detik dia membatalkan Benoni, dia sedang bernubuat buat anaknya sendiri. Kamu akan jadi anak yang hebat, jadi anak yang luar biasa. Dan betul saudara, hidup Benyamin berubah dan dia menjadi anak. Ada sebuah berkat yang diucapkan buat Benyamin saudara. Ada yang bagus dari hidup Benyamin. Sebab ada sebuah nubuatan dari Musa kepada orang ini. Dalam Ulangan 33 ayat 12. Ulangan 33 ayat 12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Bagus saudara. Tentang Benyamin dikatakan dia kekasih Tuhan, beloved of God, yang dicintai Tuhan. Saudara, dari orang yang penderitaannya, hidupnya penuh penderitaan, tapi diubah jadi apa? Kekasihnya Tuhan. Dan diam padanya dengan tentram. Tapi kalau saudara baca dalam bahasa Inggrisnya, ini bahasa aslinya dalam King James Version, ada yang lebih dalam maknanya saudara. And of Benjamin he said, the beloved of the Lord shall dwell in safety by him. Kekasih Tuhan akan tinggal dengan tenang dan tentram di samping Tuhan. And the Lord shall cover him all the day long. Tuhan akan menjagai dia sepanjang hari. Dan perhatikan ayat ini. And he shall dwell between his shoulder. Dan dia akan tinggal di antara pundak Tuhan. Saudara, ini sebuah makna yang sangat dalam. Dikatakan Benyamin tinggal di antara pundak Tuhan. Apa itu saudara? Hatinya Tuhan. Dan anak ini saudara, jadi anak yang sangat spesial. Bukan cuma untuk Yakub, tapi di hadapan Tuhan. Sebab Musa yang berkata, this is a special son. Ini anak yang khusus. Dia tinggal di antara pundaknya Tuhan. Melekat di hatinya Tuhan. Bayangkan saudara, sebuah perubahan kecil dari Benoni menjadi Benjamin. Dan anak ini dikasihi dan anak ini dicintai Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Dan masa depannya berubah. Tapi yang berubah bukan cuma Benyamin kok saudara. Generasi di bawahnya jadi orang-orang hebat. Kalau saudara tahu, raja pertama Israel, Raja Saul, sukunya apa saudara? Benyamin. Raja pertama. Padahal nubuatan Yakub berkata, dari suku Yehuda lah akan lahir raja-raja. Itu sangat jelas. Ketika Yakub mau mati, dia mengucapkan nubuat buat anak-anaknya. Dan ketika tiba di suku Yehuda, dia berkata, Yehuda akan melahirkan raja-raja. Tapi kenapa raja pertama lahir dari suku Benyamin? Itu loh saudara, ketika Musa mengucap, dia beloved of God, yang dicintai Tuhan, dan yang ada di antara pundaknya Tuhan, di hati Tuhan. Tuhan berkata, Yehuda betul akan jadi raja. Tapi sebelum dia jadi raja, aku pilih kekasihku yang kucintai. Dia ambil Saul, saudara. Padahal dalam nubuatan Yakub, Benyamin tidak ada yang menjadi raja. Karena cintanya Tuhan, dia buat pembedaan. Dia ambil Saul dari suku Benyamin. Saudara, kalau kau dicintai Tuhan, dia akan buat apapun yang raja tidak mungkin dan tidak bisa. Dia bisa kerjakan dalam hidupmu kalau engkau dicintai Tuhan. Amin. Tuhan, aku cinta dengan orang ini. Karena itu saudara, kejarlah, cintai dia. Kasihi Tuhan dan biarkan dia mencintai kita lebih lagi. Dan dia buat semua perkara yang ajaib. Saul, sekalipun nanti Saul salah saudara, dia tidak setia kepada Tuhan. Bagaimanapun juga dia suku Benyamin, raja pertama dari Israel. Belum selesai, ke bawah suku Benyamin lagi. Waktu mereka dibuang ke media Persia, Mordekai dan Esther, ini juga dua orang yang hebat, suku Benyamin. Mordekai dan Esther, di tengah-tengah semua keadaan yang menakutkan di media Persia, mereka mau dibantai. Tuhan angkat dua orang ini jadi orang hebat, menyelamatkan bangsanya saudara. Mordekai diangkat
dasar dia akan jadi ratu, jadi orang terkenal di media Persia. Sampai hari ini, kalau saudara pergi ke Iran, masih ada kuburan Esther di sana, masih dikenang. Mereka berkata ini orang hebat, Esther. Mereka masih mengakui di Iran sampai hari ini. Karena memang ratu itu pernah sangat luar biasa ketika dia tinggal di media Persia atau Iran pada hari ini. Tapi orang terakhir ketiga yang tidak kalah hebatnya, Rasul Paulus. Rasul Paulus dikatakan dia dari suku Benyamin. Saudara, ada yang aneh dengan Tuhan. Raja yang dipilih Tuhan, Saul namanya, gagal. Tapi tiba-tiba di perjanjian baru, dia munculkan satu orang lagi yang namanya Paulus. Tapi nama asli Paulus adalah Saulus. Bahasa Indonesia, bahasa aslinya Saul. Itu tepat sama dengan nama Raja Saul. Dan Saul namanya sebelum berubah menjadi Paul atau Paulus. Dan dua nama ini sama artinya desire, sebuah kerinduan, keinginan. Kadang-kadang baik dan bisa juga jahat. Dan dua-duanya pernah jahat. Saul pernah jahat dan tinggalkan Tuhan. Saul yang perjanjian baru, dia juga pernah sangat jahat. Dia menganiaya umat Tuhan. Tapi Saul yang kedua ditangkap Tuhan di gerbang Damsyik atau Damaskus. Sinar terang datang dan berkata, Saul, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Dan sejak hari itu dia diubah namanya menjadi Paul atau Paulus. Saul yang pertama dari suku Benyamin gagal, tapi Saul yang kedua dia tangkap orang itu. Sekalipun ini penganiaya, pembunuh orang Kristen, dia tangkap yang kedua. Dan Saul yang kedua berubah menjadi Paul atau Paulus. Dia mencintai, mengasihi Tuhan sampai akhir hidupnya. Sepertinya saudara, kebetulannya. Tapi dalam Tuhan tidak pernah ada kebetulan. Dia selalu mengulang, memberikan second chance. Saul yang pertama gagal, dia ciptakan Saul kedua yang berubah menjadi Paul atau Paulus. Dan dia berhasil. Dia tulis 14 kitab dalam perjanjian baru. Dan sampai hari ini kita diberkati dengan semua surat-surat yang diwahyukan Roh Kudus lewat Rasul Besar Paulus. Kita diberkati dengan semua surat-surat yang diwahyukan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Saul yang kedua menang. Tapi sekali lagi, nama Saul Desire diubah jadi Paul atau Paulus. Tidak sehebat nama yang pertama Saul, sebab nama Paulus artinya little atau small. Dari orang yang pernah hebat, penganiaya, orang yang ternama di dalam agama Yahudi, yang punya pangkat tinggi, yang kaya, warga negara Roma, dia punya semuanya. Dia jumpa Tuhan Yesus dan dia cuma berkata, Tuhan, jadikan aku kecil dan little. Apa-apa Tuhan, di hadapan manusia biarkan aku kecil, tapi di hadapanmu Tuhan aku jadi orang yang besar, yang luar biasa. Itu orang yang berhasil ditaklukkan Tuhan. Tuhan menang dalam hidup Paulus. Dan dia berkata, aku cuma little and small, bukan orang yang luar biasa, bukan orang hebat. Dahsyat saudara, dari Benyamin turun orang-orang hebat ini. Tapi tahukah saudara, bahwa Tuhan kita, Tuhan Yesus, dia juga pernah melewati sebuah keadaan yang kayaknya mirip dengan perjalanan dari Benyamin. Ketika saya mendapatkan ini, saya tuh kaget saudara. Kadang-kadang saya sangat senang kalau kita saya belajar firman. Dan tiba-tiba ada pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa yang Tuhan singkapkan. Wow, kok bisa ya? Ada sebuah perjalanan kemiripan antara Benyamin dengan Tuhan Yesus. Saudara, di mana Tuhan Yesus dilahirkan? Dia lahir di Padang Efratah, di Bethlehem, di sebuah tempat yang namanya Migdal Eder. Kalau kita kembali dengan ayat yang kita baca tadi di pertama kali saudara, Rahel mati di mana? Di jalan di Efratah, di Bethlehem. Dan Yakub memasang kemahnya di Migdal Eder, di tempat kematian Rahel. Disitulah Yakub berhenti sejenak, sebab bayinya baru lahir dan tidak mungkin dibawa jalan jauh. Ini bayi baru lahir. Di tempat itulah dia bangun kemahnya.
kita berhenti sejenak di tempat ini. Mungkin yang pertama, meratapi istri yang dikuburkan di daerah itu. Tapi juga untuk bayinya, yang hari itu baru satu hari umurnya. Dia buat kemah. Tiga nama, Efrata, Bethlehem, Migdal Eder. Ketika Yesus lahir, dia dikatakan, lihat di kandang domba, di Migdal Eder, di padang Efrata, di kota Bethlehem. Kok bisa sama ya saudara? Itu tiga kata. Kok bisa tiga kata sama saudara? Efrata, Bethlehem, Migdal Eder. Apakah itu kebetulan? Kalau sampai tiga sama semua. Tidak kebetulan saudara. Ada apa saudara dengan tempat itu? Ada apa dengan tempat itu? Tapi yang kedua, kalau Benyamin sebelum namanya Benyamin, dia disebut dengan satu nama, the son of sorrow, anak penderitaan. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus juga disebut orang yang menderita. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 5. Ini nubuatan dari Yesaya tentang the sorrow Messiah, anak Allah yang menderita. Yesaya 53 sampai 5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, jadi remukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesaya 53 bicara tentang the sorrow Messiah, Mesias yang menderita, the son of sorrow, anak Allah yang menderita, saudara. Mirip banget dengan Benoni sebutannya. Tapi tahukah ketika dia selesai mengerjakan semua tugas dari bapaknya, di dalam segala penderitaan yang dilewati, sampai di penyaliban, dia lewati semua kondisi itu. Apa yang terjadi, saudara? Ada satu sebutan lagi yang luar biasa dalam 1 Petrus 3:22 yang berbicara tentang Tuhan Yesus. 1 Petrus 3:22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dikatakan apa? Yang duduk di sebelah kanan Allah. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa aslinya dikatakan yang duduk di right hand, di dalam tangan kanan bapaknya. Benoni itu saudara, anak penderitaan itu, satu kali menjadi anak yang duduk di sebelah kanan bapaknya, right hand saudara. Saya bilang terlalu kebetulan, kok bisa sama ya? Tuhan mau ngomong apa buat kita pada hari ini? Anak-anakku, kalau engkau melewati penderitaan dalam kehidupanmu, dia pernah melewatinya, amin. Dan dia berkata, sampai aku menjadi tangan kanan bapakku, diangkat, ditinggikan. Aku pernah melewati semua. Kalau dia pernah melewati hari-hari kesusahan dan penderitaan, dia berkata, jangan takut. Kalau engkau mengikuti aku, setia kepadaku, one day, satu kali. Dan mungkin hari ini saudara, dia akan mengubah hidup dan nasibmu saudara. Bahwa kau berkata, Tuhan, jadikan aku Tuhan, tangan kananmu Tuhan. Orang yang dipercaya Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Dia lewatin itu. Dan dia pun ingin memberikan kepada kita nasib dan masa depan yang berbeda, saudara. Amin. Dia mau memberikan kepada kita masa depan yang berbeda. Benyamin, Benyamin alami sebuah perubahan yang luar biasa. Dia dicintai, dia dikasihi, dan hidupnya dan keturunannya diubah dengan dahsyat, dengan luar biasa. Tapi kalau engkau jadi Benyaminnya Tuhan, orang yang dibeloved, dicintai Tuhan, yang tinggal di antara bahunya Tuhan, di hatinya, kau namanya Benyamin. Dia berkata, aku kasih dia makan 5 porsi dan pesalin yang baru 5 pasang, kasih buat dia. Saudara, saya percaya ini bukan cuma ngomong keadaan, tapi dia sungguh mau menyatakan kepada kita dalam hari-hari ini sebuah keajaiban yang luar biasa. Amin.
Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya bahwa firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini memberikan kekuatan, pengharapan baru buat kami semua. Ayo berdoa, kami dia akan menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya pendengar, tapi pelaku-pelaku firman. Dan kami akan berbahagia karena kami menjalankan firman-Mu. Terima kasih buat firman pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

menyentuh bumi. Ya, happy birthday hari ini 21 Juli ada 25 yang tercatat, tapi masih juga banyak sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini 21 Juli 2026. Siapa saja? Nah, kita nikmati dulu ya hari baru ini lewat pujian untuk sahabat semuanya. Harapan baru selalu datang bersama dengan sinar matahari. Selamat menikmati.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Oke, sama sekalian happy birthday. Hari Senin sampai dengan hari Sabtu hadir dari pukul 6 hingga pukul 7. Nah, hari ini 21 Juli menjadi hari ulang tahun sahabat-sahabat semuanya ya. Jangan biarkan hari ini berlalu tanpa senyum, karena sukacita dari Tuhan adalah kekuatan sahabat-sahabat semuanya. Yuk, diucapkan selamat ulang tahun. Hari ini 21 Juli Gereja Isa Almasih Pringgadi merayakan hari ulang tahunnya. Selamat menjadi berkat, bersinergi dan berbagi untuk lingkungan sekitar, juga jemaatnya, hamba Tuhan dan seluruhnya yang ada di Gereja Isa Almasih Pringgading ya. Selamat ulang tahun juga untuk Ibu Sambia di Jalan Sapta Marga. Diucapkan juga Ibu Maria Sri Wagiyatini di Ngaglik Lama. Halo-halo, saya sapa juga hari ini ulang tahun Ibu Yulia Bertin Sumarni di Desa Pasuruhan Lor Kudus. Kemudian Bapak Sus Haryanto di Karangsari, Bongsari. Halo, selamat pagi. Ada Ibu Lydia Sri Lestari di Banjarsari, Tembalang. Diucapkan selamat ulang tahun. Ulang tahun hari ini penuh berkat ya. Dirayakan bersama dengan keluarga, pasangan, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, tante, semuanya. Bersuka cita dalam Tuhan atas hidup sahabat dan juga dipenuhi dengan berkat, kesehatan, sukacita. Tuhan selalu mengabulkan impian sahabat-sahabat semuanya. Selamat ulang tahun, kembali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun buat Gereja Isa Almasih Jemaat Pringgading, Ibu Sambia, Ibu Maria Sri Wagiyatini, Ibu Yulia Bertin Sumarni, kemudian Bapak Susaryanto, juga ada Ibu Lydia Sri Lestari. Pagi-pagi saya sudah meluncur ke ruangan sahabat semuanya. Hari yang penuh berkat, hari yang dipenuhi dengan sukacita ya. Mari sahabat sekalian bergembira hari ini. Selamat ulang tahun untuk sahabat-sahabat semuanya. Oke, kembali lagi bersama dengan pujian untuk sahabat semuanya di usianya yang baru.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.
3: Shalom, saya Nobu Idol.

Di studio saat ini terus berjalan dan masih menemani sahabat semuanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Hari ulang tahun sahabat hari ini 21 Juli 2026 diucapkan selamat ulang tahun ya. Kiranya kasih sayang Tuhan memenuhi hidup dan hati sahabat dengan cinta. Kiranya Tuhan melimpahkan berkatnya kepada sahabat semuanya di hari ulang tahun sahabat hari ini. Selanjut lagi nih ya, ada Ibu Elizabeth Lee Island di Plamongan Indah. Juga diucapkan selamat ulang tahun Ibu Deborah Lili Kumalawati di Pot Gandul Dalam. Bisa menyapa juga pagi hari Bapak Wirya di Jalan Industri. Betul ya Bapak, alamatnya masih sama atau sudah pindah nih ya? Oke, kabarkan kepada kami ya. Selamat ulang tahun Ibu Susana Titik Sugiyarti di Jalan Kandri Gunung Pati. Ada Bapak Marwah Yudi di Mataram. Diucapkan juga selamat ulang tahun sahabat Ade Chandra di Jalan Dewi Sartika Timur. Inilah hari yang istimewa di mana Tuhan memilih sahabat untuk dilahirkan. Selamat ulang tahun ya, ada Ibu Elizabeth Ailian, Ibu Deborah, Bapak Wirya, Ibu Susana, Bapak Marwah Yudi, dan Saudara Ade Chandra. Hadiah terbaik semuanya untuk sahabat, puji Tuhan karena telah menciptakan pribadi yang begitu luar biasa. Diberkati panjang umur, sehat selalu, sukses studinya, sukses pekerjaannya, dilancarkan semuanya ya. Baik, untuk hari ini kembali lagi hadiahnya apa nih ya? Oke, bisa langsung dinikmati lewat 96.5 FM itu sahabat Anda. Yang rindu nih jauh di sana bisa dong lewat pesawat radio sahabat atau lewat gadget sahabat ya, buka Play Store atau buka juga lewat Itus FM streaming. Silakan sahabat Itus ikuti serangkaian acara yang disajikan lewat radio Itus yang sudah berjalan 57 tahun tentunya berkat pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Diberkati semuanya untuk dukungannya, doanya buat radio Itus juga ya. Nah, ucapan datang dari sahabat Itus untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Itus yang berulang tahun hari ini. Yuk, kita nikmati lagi dari 96.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0813

0: Nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
1: Masih menemani sahabat semuanya di Happy Birthday hari ini ya. 21 Juli 2026. Ada siapa lagi nih diucapkan selamat ulang tahun, dipenuhi dengan momen-momen bahagia ya dan berkat dari Tuhan. Kiranya terang Tuhan menyinari sahabat dengan cemerlang hari ini. Selamat ulang tahun. Halo, ada Bapak Aryo Sugiharto di Jomblang Tanah Putih. Saya ucapkan juga dari sini Ibu Lea Indrawan Ilyas di Halmahera, Bapak Indra Purnama di Temanggung, selamat ulang tahun juga bersama Itusnya ya. Dokter Gigi Eka Kartikawati di Jalan Wijaya Kusuma, ada sahabat Erianti Wulandari di Ciliwung. Diucapkan juga Ibu Katarina Sri Yulianti Sedioko. Selamat pagi. Ada ucapan selamat ulang tahun untuk Ibu dari Bapak nih ya. Di Lempong Sari Timur terus menjadi berkat, menjadi pendamping. Oke, untuk Saudara Yosua Heru Prasetyo di Ungaran. Diucapkan juga untuk Bapak Sugiantoro di Jalan Erowati. Menyapa pagi hari ini dengan ucapan selamat ulang tahun. Kiranya rahmat Tuhan menyertai sahabat hari ini di hari ulang tahun sahabat. Merayakan anugerah yang sahabat terima. Hari ini kita berdoa kiranya cahaya Tuhan bersinar terang kepada sahabat semuanya, membawa kehangatan juga kebahagiaan dalam hidup sahabat. Selamat ulang tahun untuk Bapak Aryo Sugiharto. Ada Ibu Lea Indrawan Ilyas, Bapak Indra Purnama, Dokter Gigi Eka Kartika, juga Saudari Erianti Wulandari. Halo, halo, halo, meluncur lagi. Ibu Katarina Sri Yulianti Sedioko di Lempong Sari Timur, tetangga nih ya. Selamat ulang tahun Ibu, juga Saudara Yosua Heru Prasetyo, juga untuk Bapak Sugiantoro diucapkan selamat ulang tahun. Ini sahabat itu semua ya ya. Ya, saya kirimkan doa cinta berkat untuk sahabat di hari istimewa ini. Selamat ulang tahun.

bersyukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai. Berimbas pada antena radio Iktus yang roboh, kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901 001 81006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo?
4: Iya, tolong siapkan materi rapat ya.
1: Ya, lalu...
5: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

21 Juli 2026 ya. Oke, selamat ulang tahun sama itu. Kiranya tetap terus berdoa Tuhan mengabulkan semua keinginan sahabat hari ini di hari ulang tahun sahabat. Ada siapa nih? Oke, saya akan lanjut lagi nih ya. Ada Bapak Sugi, Bapak Widodo Herianto di Kedong Songo. Diucapkan juga Ibu Umaya Sunarno di Jalan Nanas. Ada sahabat Dian di Jatingaleh. Bapak Sutomo di Gang Mintarsih Timur, Kalisegoro, Pati. Oh, di Kota Pati ya. Oke, selamat ulang tahun sahabat itu. Banyak juga 21 Juli ini sahabat-sahabat itu yang berulang tahun diberkati selalu. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi sahabat, membawa kedamaian serta sukacita dalam hidup sahabat, dilancarkan usahanya, diberkati studinya yang sedang merindukan pasangan hidup, merindukan anak. Mimpi-mimpi sahabat yang belum terkabul, Tuhan akan mendengar setiap doa-doa sahabat ya. Selamat ulang tahun Bapak Widodo Herjanto, Ibu Umaya Sumarno, Ibu Dian, Bapak Sutomo, dan juga sahabat Iktus yang berulang tahun hari ini. Kiranya sahabat-sahabat semuanya menikmati kasih sayang Tuhan. Tuhan melimpahkan berkatnya kepada sahabat semuanya. Inilah harapan ulang tahun spesial sahabat dari Tuhan. Sahabat semakin mengenalnya setiap hari dan mengirimkan banyak doa dan harapan di ulang tahun sahabat. Baik sahabat semuanya, 60 menit sudah kita lewati dan sampai di sini happy birthday Selasa 21 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami yang selanjutnya. Tuhan memberkati.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi.
1: Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan.
0: Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day, refresh your spirit.

Shalom sahabat, selamat pagi dan semangat pagi. Pagi hari ini kita akan bertanya kepada diri kita sendiri, di mana Anda berakar atau di mana kita berakar? Sahabat, Mazmur pasal 1 menyajikan dua pendekatan terhadap hidup ini. Yang satu penuh dengan kebencian, negatif, pesimistis dan sinis. Pemazmur mengatakan bahwa orang yang mengikuti jalan yang ini memiliki akar yang dangkal dan layu saat musim kering datang, karena ia tidak memiliki sumber makanan sejati bagi hidupnya. Jalan yang satunya bahagia